dari Loxmawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Puas diajak bergoyang tipis bareng vokal keren dari Novia Bachmit di lagu Get It Wrong ini ya. Lagu yang ngingetin kita kalau nggak pernah nyoba, kita nggak bakal pernah tahu hasilnya. Nah, buat kamu yang kemarin berani ambil risiko buat nyatain rasa atau buka hati lagi, selamat kalau rasanya udah pas dan bikin senyum-senyum sendiri tapi tiap ingat dia ya. Berarti kamu udah resmi ada di fase ini. Biar suasana kamu makin berbunga-bunga, aku puterin track yang super manis dari Dimbo, I Mean Love.

Pro 2.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin Sia dengan Together. Dan waktu udah nunjukin jam 7.38. Gimana aman kontrol pagi ini teman Pro 2? Baju kerja atau seragam udah rapi? Kopinya udah masuk separuh cangkir dan siap tancap gas. Dan ingat ini hari Jumat, tinggal selangkah lagi menuju weekend. Jadi kalau ada tumpukan tugas atau masalah yang bikin dahi mengkerut pagi ini, keep calm ya. Senyumin aja, aku udah siapin racikan musik-musik pemanggil keceriaan yang siap bikin pikiran kamu makin enteng dan aktivitas Jumat kamu makin mengalir mulus. Tarik napas dalam-dalam dan selamat menikmati pagi bareng Pro 2. Ini dia, Toton Karibu, Justy Aldrin, hitung-hitung.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

Anda. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Sepada.

Masih di Spada 82, selamat pagi. Dan kita ngobrol ringan dikit ya 82. Kita tema kita pagi ini adalah eco-friendly di era digital. Nah, kalau ngomongin gaya hidup ramah lingkungan, mungkin yang langsung kepikiran adalah membawa tumbler, menggunakan tas belanja sendiri, mengurangi plastik, atau menanam pohon. Tapi di era digital seperti sekarang, ternyata gaya hidup eco-friendly itu juga punya hubungan dengan cara kita menggunakan teknologi. Kita mungkin udah jarang ya nge-print dokumen karena semuanya bisa dikirim lewat WA atau email. Tapi di sisi lain, kita juga punya kebiasaan mengganti gadget terlalu cepat, membeli barang karena tergoda iklan di medsos, atau menggunakan layanan digital yang menghasilkan begitu banyak konsumsi dan limbah. Jadi menjadi ramah lingkungan di era digital bukan berarti harus ninggalin teknologi. Justru pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tetap menikmati kemudahan teknologi tanpa membuat konsumsi kita semakin berlebihan. Nah, kali ini kita bakal ngobrol tentang kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk tetap eco-friendly di tengah kehidupan yang semakin digital.

Ya itu dia darinya, hello ikan-ikanmu masih di Spadal. Selamat pagi teman perduaran, kita masih di tema kita hari ini, eco-friendly di era digital ya teman perdua. Kita masuk ke part 2. Salah satu kebiasaan yang mungkin jarang kita hubungkan dengan lingkungan adalah soal gadget ya. Smartphone baru keluar, kamera yang lebih bagus, laptop terbaru punya prosesor lebih kencang. Belum lagi berbagai fitur yang membuat kita merasa perangkat yang sekarang udah ketinggalan zaman. Padahal kalau perangkat yang kita gunakan masih berfungsi dengan baik, sebenarnya nggak selalu ada alasan untuk buru-buru ganti ya. Setiap perangkat elektronik yang diproduksi itu membutuhkan berbagai bahan, energi, dan proses distribusi. Ketika perangkat lama udah nggak digunakan, muncul persoalan lain yaitu limbah elektronik. Berarti kita nggak boleh membeli gadget baru ya. Kalau memang perangkat udah rusak, nggak lagi mendukung untuk kebutuhan pekerjaan, atau memang ada kebutuhan tertentu, tentu berbeda itu kasusnya. Tapi sebelum membeli, coba tanyakan. Kita benar-benar butuh atau cuma ingin beli karena pengen apa ya, punya produk terbaru. Pertanyaan sederhana itu bisa membantu kita menjadi konsumen yang lebih bijak sekaligus mengurangi konsumsi yang sebenarnya nggak perlu.

Is pada teman Pro 2 darinya area Love in the Dark. Kita masuk ke part ketiga ya. Digital tuh bukan berarti tanpa sampah. Teman Pro 2 kita sering berpikir bahwa aktivitas digital pasti lebih ramah lingkungan karena nggak menggunakan kertas. Memang benar ya, teknologi digital bisa mengurangi kebutuhan terhadap beberapa produk fisik. Tapi bukan berarti aktivitas digital sama sekali nggak punya dampak terhadap lingkungan. Data yang kita simpan, video yang kita tonton, file yang kita upload, sampai berbagai layanan online membutuhkan infrastruktur seperti pusat data dan jaringan yang menggunakan energi. Bukan berarti kita harus berhenti streaming atau menghapus semua foto dari cloud ya. Yang lebih penting adalah menggunakan teknologi secara sadar. Misalnya, hapus file yang udah nggak perlu, nggak simpan puluhan salinan file yang sama, dan gunakan perangkat selama masih benar-benar dibutuhkan, termasuk dalam urusan belanja online. Karena kemudahan satu klik terkadang membuat kita membeli sesuatu yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi eco-friendly di era digital juga bisa dimulai dari satu kebiasaan, yaitu berpikir sebelum klik.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Oke, balik lagi di Sepadat Teman Pro 2, masih dengan Marley ya. Dari The Overtunes seperti dulu. Masih di tema kita pagi ini, eco-friendly di era digital dan part keempat. Kita masuk ke part keempat ya, manfaatin teknologi untuk lingkungan. Teman Pro 2, teknologi sebenarnya bukan cuma bisa menjadi bagian dari masalah ya. Kalau digunakan dengan tepat, teknologi justru bisa membantu kita menjalani gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Sekarang kita bisa pakai aplikasi untuk transportasi bersama, cari informasi tentang tempat daur ulang, beli produk lokal, sampai mantau penggunaan listrik di rumah. Media sosial juga bisa menjadi ruang untuk menyebarkan informasi tentang lingkungan. Dan gak harus selalu membuat konten besar, membagikan informasi yang benar, ajak teman mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, atau memperkenalkan produk ramah lingkungan juga bisa menjadi langkah kecil. Jadi jangan melihat teknologi sebagai sesuatu yang membuat kita semakin konsumtif ya. Teknologi itu cuma alat, dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Kalau digunakan secara bijak, dunia digital justru bisa membantu lebih banyak orang memahami pentingnya menjaga lingkungan.

Yaitu dia darinya mahal ini dengan bermimpi. Teman Pro 2. Jadi menjadi eco-friendly di era digital itu bukan berarti kita harus hidup tanpa teknologi ya. Kita tetap bisa menggunakan smartphone, menikmati streaming, belanja online, dan manfaatin berbagai kemudahan digital. Yang perlu diubah itu adalah cara kita menggunakannya. Nggak buru-buru ganti gadget, terus berpikir sebelum membeli, mengurangi konsumsi yang nggak perlu, mengelola barang elektronik dengan baik, dan manfaatin teknologi untuk menyebarkan kebiasaan positif. Kelihatannya sederhana ya, tapi kalau dilakukan oleh banyak orang, dampaknya tentu akan berbeda. Karena jaga lingkungan bukan hanya tentang aksi besar yang dilakukan sesekali. Bisa juga dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, termasuk ketika kita sedang memegang smartphone. Jadi sebelum klik beli sekarang, sebelum ganti gadget, atau sebelum membuang barang elektronik, coba berhenti sebentar dan pikirin, apakah kita benar-benar butuh barang ini? Mungkin dari satu pertanyaan sederhana kayak gitu, kita udah ikut mengambil bagian dalam menjaga lingkungan.

당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM。Pro 2 Information。
1: Info Pro 2。
2: Info Pro 2。
3: 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu di edisi 14 Agustus 2026 pukul 10 pagi, nilai info Pro 2. DPRK Kota Los Mawai menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Rapat paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua DPRK Los Mawai, Faisal. Dalam pidato pembukaannya, Faisal menegaskan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa dengan memperkuat rasa patriotisme dan nasionalisme di tengah masyarakat. Ia menambahkan bahwa dengan mempererat kebersamaan, seluruh elemen masyarakat dapat bahu-membahu membawa bangsa menuju cita-cita bersama. Pada kesempatan berharga tersebut, atas nama pimpinan, anggota DPRK, serta seluruh masyarakat Kota Los Mawai, Faisal menyampaikan ucapan selamat dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Usai memberikan kata sambutan, pimpinan dan anggota DPRK Los Mawai beserta para tamu undangan yang hadir melanjutkan agenda utama sidang, yaitu menyimak dan mendengarkan secara seksama pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dalam agenda tersebut, selain dihadiri Forkopimda Kota Los Mawai, terus hadir juga Kepala RRI Los Mawai, Weni Zulianti. Berita selanjutnya, pelayanan haji di Embarkasi Banda Aceh mendapat penilaian positif dari jemaah. Berdasarkan hasil survei BPS, Embarkasi Banda Aceh mencatat indeks kepuasan layanan haji Indonesia sebesar 84,41. Lebih tinggi 0,56 poin dibandingkan rata-rata layanan haji dalam negeri secara nasional yang berada pada angka 83,85. Capaian tersebut merupakan bagian dari hasil survei kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS melalui berita resmi statistik nomor 83/08 tahun X 2026, Agustus 2026. Dengan tema indeks kepuasan layanan haji Indonesia tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi. Yang menarik, transportasi menjadi layanan dengan tingkat kepuasan tertinggi dalam penyelenggaraan haji dalam negeri. Nilainya mencapai 85,67, lebih tinggi dibandingkan layanan administrasi yang memperoleh nilai 82,74.

Saling menyapa dan melepas rindu baru aja diwawakan manis banget oleh Ariel Noah dan Raisa ya, lewat lagu Senang Dengan Suaramu Lagi, bikin hati adem teman 22. Kalau komunikasi sama orang dari masa lalu bisa sehangat itu, tapi teman 22 kadang apa ya, begitu obrolan berlanjut kita baru sadar kalau sifat asli dia ternyata gak berubah sama sekali, suka maksain kehendak dan kepala batu. Kalau udah gitu rasa rindu langsung berubah jadi rasa gemas kan. Dari manisnya dengar suara dia, sekarang aku mau ngajak kamu buat pasang sikap dan batas tegas lewat groovy track yang super sesi darinya, Marion Jola, Bebal.

Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih ya bareng dengan Syaf, enggak masih sih sebenarnya. Ya masih karena berasanya kayaknya dari semalam baru aja nemenin kalian ya. Pagi ini udah nemenin kalian lagi nih teman Pro 2 gitu ya. Ya barusan aja mungkin sedari pagi banget tadi gitu ya, subuh ya. Kalian udah ditemenin dengan ya Bang Marley teman Pro 2 ya. Dan sekarang Syaf yang bakal nemenin kalian nih by the way ya. Dan teman Pro 2 seperti biasanya Syaf bakal nemenin kamu sampai nanti berapa waktu ke depan. Dan juga pastinya menghadirkan info-info menarik untuk kamu dan juga muterin lagu-lagu kesayangan kamu nih.

Soya teman Pro2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Ya, masih bakal terus nemenin kamu teman Pro2. Ya, masih ada berapa waktu lagi sebelum nanti kita mungkin mengikuti siaran langsung sholat Jumat teman Pro2 ya, dari masjid kita tercinta ya, kota kita tercinta, Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe teman Pro2. Ya, teman Pro2, tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu. Let's go.

Suyo tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 masih bareng dengan siapa pastinya tahun Pro 2 ya. Seperti biasanya di formasi pukul 12 ya tahun Pro 2 kita bakalan ngebahas soal anak muda juga ya tahun Pro 2. Jadi kita ngebahas di Muda Kreatif edisi kali ini. Kita bakal ngebahas soal sebenarnya kalau kamu diberi modal 1 juta kamu mau buka usaha apa sih gitu ya tahun Pro 2. Nah, by the way, teman Pro 2, kalau kita ngomongin soal usaha gitu ya, atau mungkin mau membangun satu buah usaha gitu dengan modal 1 juta, kayaknya banyak banget usaha yang bisa kita buka dan yang bisa kita jalanin gitu ya. Kecil-kecilan kayak gitu, entah itu dari rumah ya, ataupun mungkin itu buka lapak atau seperti apanya gitu tahun Pro 2 ya. Bisa aja dengan modal 1 juta tahun Pro 2 kecil-kecilan, cuman ya tahun Pro 2 ya. Yang menjadi perhatian kita seharusnya bukan cuman usaha apanya gitu tahun Pro 2. Banyak yang lebih maksudnya bisa kita ini ya. Kita coba lebih mendalam lagi gitulah tahun Pro 2 ya. Kita coba uraikan lebih mendalam lagi, jangan hanya melihat soal usaha apanya gitu dengan uang yang bernilai 1 juta itu gitu tahun Pro 2, modal kita ya, modal kita 1 juta itu gitu. Kita seharusnya ngelihat lebih jauh lagi gitu ya. Ya oke lah, let's say kita bilang boleh, kita cari dulu pengen buka usaha apa gitu ya. Terus juga seperti apa pasarannya ya. Terus cara kamu berjualan, terus juga siap atau enggak mental kamu tahun Pro 2 ya. Ini semua juga harus dikelola dengan baik, harus di manage dengan baik kayak gitu tahun Pro 2. Nah kalau teman-teman Pro 2 semua ya, kira-kira kalau dikasih modal 1 juta rupiah kalian bakal ngebuka apa nih ya. Boleh sharing-sharing dengan kita tahun Pro 2 ya. Siapa tahu kalian berkesempatan gitu ya, nge-komen gitu ya di RRI Digital, komen aja gitu. Siapa tahu nanti dibacain tahun Pro 2 gitu ya. Kita pasti bacain kok kalau kalian udah komen-komen tahun Pro 2 gitu ya. Dan tahun Pro 2 balik lagi soal 1 juta tadi tahun Pro 2. Uang 1 juta itu memang uang yang memang ya kita bilang modal lah ya, modal usaha yang memang enggak terlalu besar juga gitu ya. Dan juga enggak kecil juga sih sebenarnya. Ya kita harus pintar-pintar memanfaatkannya lah gitu ya tahun Pro 2. By the way, sekarang juga cukup banyak sekali, udah cukup menjamur juga para UMKM-UMKM ya yang dikelola oleh anak muda juga pastinya tahun Pro 2 gitu ya. Yang pasti, kalian harus punya daya saing, punya daya jual tahun Pro 2. Kalau memang kalian udah memutuskan untuk terjun ke dunia ke dunia usaha ini gitu ya. Karena ketika kalian memulai satu buah usaha, kayaknya yang paling harus diutamakan itu yang pertama kayaknya mentalnya dulu deh gitu ya. Kalau mental kamu udah menjadi mental pengusaha gitu ya, kamu bakalan tekun, kamu bakalan gak gampang menyerah lah dengan apapun yang bakalan kamu hadapi di depan gitu tahun Pro 2. Karena kan so pasti ketika kita di awal-awal untuk ngebuka usaha itu ya, pasti banyak banget tantangannya tahun Pro 2 gitu ya. Yang belum rame lah, yang segala macemnya lah ya, yang pemasarannya susah dan segala macemnya. Jadi kayak gak segampang yang kita bayangin tahun Pro 2 gitu ya. Nah disinilah pentingnya mental kamu tahun Pro 2. Kalau mental kamu udah siap, udah terlatih dan terasah lah kayak gitu ya, kamu bakalan ya udah deh, kita coba lagi, lanjut lagi gitu. Jadi maksudnya nggak langsung putus asa gitu, nggak langsung kayak oh ya udah deh kayaknya nggak rezekiku nih di sini gitu. Jadi nggak kayak gitu tahun Pro 2. Banyak orang-orang yang memang merintis usahanya dari kecil sekali kayak gitu ya, dari nol bahkan. Ya dengan hati yang tulus, hati yang sabar, ikhlas dan segala macamnya tahun Pro 2. Jadi udah banyak banget asam garam yang mereka lewati gitu tahun Pro 2 ya. Jadi kita juga harusnya menjadi seperti itu. Nah harus konsisten juga iya tahun Pro 2 gitu. Jadi ini penting banget sebenarnya tahun Pro 2. Kalau mental kalian udah cukup matang ya dalam menghadapi ini tahun Pro 2, kayaknya bakalan aman-aman aja deh gitu ya. Karena juga dari mental yang matang itu bisa apa ya,
bisa tumbuh hal-hal yang lain, dalam artian ya kita bisa berpikirkan jernih, mengembangkan usaha kita, terus kayak misalnya promosi apa lagi ya, atau pengen mungkin ya ngajak teman-teman, ngebagiin dulu buat teman-teman, buat nyicipin misalnya apa sih UMKM kamu, misalnya ya soal makanan kayak gitu misalnya, ya udah ngasih cicip mereka atau segala macamnya gitu, atau mungkin dari bidang lainnya mungkin seperti itu ya. Usaha apa, mungkin minuman ya, kalian juga harus ngasih gitu, nyicip buat mereka supaya mereka juga wah tahu ternyata wah kopinya enak, wah minumannya enak gitu teman Pro 2. Jadi semuanya itu harus ini ya, harus memang benar-benar butuh effort yang cukup luar biasa. Enggak bisa effortless teman Pro 2. Karena kalau effortnya cuma sedikit, kayaknya kamu mikir-mikir lagi deh untuk terjun ke dunia usaha gitu teman Pro 2. Ya karena mending kamu tabung uangnya gitu teman Pro 2. Kamu gunain untuk hal-hal yang lain gitu ya. Ya karena memang seperti yang kita bilang tadi, modal 1 juta itu gak besar. Dan juga yang gak kecil-kecil banget, gak kecil. Kalau di tangan orang yang tepat itu bisa menjadi apa ya, satu buah hal yang luar biasa gitu teman Pro 2 ya. Karena memang kalau kita bilang 1 juta, ya let's say kita bilang kamu mungkin mau buka usaha ikan hias misalnya kayak gitu tahun Pro 2. Kalian beli dulu kan bibit dan segala macamnya gitu ya. Terus mungkin kolam, oke lah manfaatkan apa yang ada di rumah kamu misalnya gitu tahun Pro 2. Ya hasil dari itu kan gak langsung kelihatan tahun Pro 2. Jadi kalian harus berjibaku dulu gitu ya. Kayak mungkin breeding dulu dan segala macamnya lah gitu ya. Kalian harus mengawinkan, terus juga ya harus diternak dulu lah kayak gitu teman Pro 2. Terus belum lagi nanti kamu harus effort tuh untuk jual, cari pasarannya di mana gitu teman Pro 2 ya. Supaya kamu bisa memasarkan ya ikan hias kamu itu tadi gitu ya. Lihat-lihat kita bilang paling sekarang ikan cupang dan segala macamnya misalnya kayak gitu. Nah dengan modal 1 juta ini sebenarnya bisa teman Pro 2 kayak gitu. Nah jadi harus punya, kalau menurut chef sih ya, kalian harus punya mental yang kuat dulu sih teman Pro 2 gitu. Karena kalau mental kamu udah okay, ya dan fine-fine aja dengan semua tekanan yang ada, kalian kayaknya bakalan mudah untuk lewatin itu. Dan untuk ujian-ujian selanjutnya itu kayak ya udah gitu, aku udah pernah ngelewatin ini loh gitu teman Pro 2 ya. Terus juga nanti kita bakal ngebahas terkait dengan gimana sih cara memanage-nya teman Pro 2 gitu ya. Karena memang banyak orang juga masih belum nemu lah ya rumus yang tepat gitu. Walaupun memang sebenarnya UMKM ini gak ada rumus yang memang benar-benar kayak 1 + 1 = 2 gitu ya. Walaupun ada, tapi maksudnya gak yang orang tuh dengan berbagai cara gitu teman Pro 2 ya. Banyak banget caranya, banyak banget cara orang mengelola juga gitu ya. Jadi kayak ya udah harus terus belajar gitu teman Pro 2 dan gak pernah cepat puas gitu teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya, masih ngebahas soal usaha ini ya. Kalau kamu memang dikasih modal 1 juta kamu sih mau buka apa gitu ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih bareng dengan Chef juga pastinya, teman Pro 2. Dan by the way tadi kita udah ngomongin ya soal kalau misalnya kamu dapat modal 1 juta ya, kamu pengen buka usaha apa nih teman Pro 2? Nah, tadi Chef juga udah bilang yang paling penting itu cara memanage-nya teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal nge-manage-nya teman Pro 2 ya, mungkin kita bisa mulai dari pembagian modal gitu ya. Ya contoh aja misalnya kayak gini ya. Jangan berpikir bahwa seluruh 1 juta itu harus digunakan untuk membeli barang dagangan tahun berdua ya. Justru perlu dibagi misalnya kayak gitu. Nah contoh sederhananya ya, misalnya 500 ribu itu untuk bahan baku atau untuk stok awal kamu gitu ya, untuk jualan lah gitu ya. Nah misalnya yang 200 ribu nanti peralatan yang dibutuhkan gitu ya. Untuk 100 ribunya tuh promosi, dan 100 ribunya lagi ada dana cadangan misalnya gitu ya. Terus juga 100 ribunya lagi operasional untuk kebutuhan yang tidak terduga gitu teman Pro 2. Nah pembagian tersebut tuh bukan aturan mutlak sih, seperti yang Chef bilang tadi kan, ada orang-orang cara mengatur ya memang dengan sebisanya dia, nggak mesti harus dengan 1+1 sama dengan 2 gitu teman Pro 2 ya. Nah jadi setiap bisnis itu membutuhkan komposisi yang berbeda teman Pro 2. Yang paling penting adalah jangan menghabiskan seluruh modal pada hari yang pertama. Kenapa teman Pro 2? Karena bisnis selalu memiliki pengeluaran yang nggak terduga ya. Jika semua uang udah dibelanjakan untuk stok, ketika ada kebutuhan tambahan lainnya, kita nggak bisa milik, kita nggak punya cadangannya gitu tahun Pro 2. Nah tahun Pro 2 selanjutnya kita harus bedakan nih ya modal, omset dan juga keuntungan gitu ya. Ini sangat penting bagi pengusaha atau yang bagi kamu-kamu lah yang baru pemula dalam menjalani usaha gitu tahun Pro 2 ya. Misalnya kamu ngeluarin modal tuh 500 ribu untuk beli bahan dan menghasilkan omset 700 ribu ya. Bukan berarti keuntungannya 200 ribu secara otomatis tahun Pro 2. Masih perlu dihitung lagi, misalnya ada biaya packing ya, transportasi, listrik misalnya, gas ya, biaya promosi, biaya platform jika berjualan melalui aplikasi ya, dan biaya lainnya nih tahun Pro 2. Nah rumus sederhananya ya, yaitu keuntungan sama dengan pendapatan dikurang seluruh biaya. Nah jadi jangan hanya melihat uang yang masuk ya. Seseorang pengusaha itu harus tahu sebenarnya berapa uang yang menjadi keuntungan dia gitu tahun Pro 2. Nah itu penting tahun Pro 2. Dan kalau kita ngomongin soal tantangan ya, pasti ada kesalahan yang memang apalagi kita pemula ya, sering banget nih biasanya pemula lakuin nih tahun Pro 2. Kesalahan yang pertama, menghabiskan modal sekaligus tahun Pro 2. Karena terlalu bersemangat, semua uang langsung digunakan untuk membeli stok padahal belum tahu produknya laku atau enggak tahun Pro 2. Nah, kesalahan yang kedua, meniru bisnis orang tanpa memahami pasar tahun Pro 2. Melihat orang lain sukses berjualan satu buah produk gitu ya, bukan berarti kita otomatis akan sukses dengan produk yang sama.

Tahun Pro 2 kita harus melihat kondisi pasar sendiri gitu tahun Pro 2 ya. Yang ketiga, ini tidak mencatat keuangan ya. Uang usaha itu bercampur dengan uang pribadi misalnya. Nah, hari ini tuh mendapat keuntungan misalnya 100.000. Terus digunakan untuk nongkrong ya. Akhir bulan kamu enggak tahu bisnisnya sebenarnya untung atau rugi tahun Pro 2. Nah, ini penting juga supaya kamu bisa dengan cermat lah memilah dan memilih gitu ya. Nah, kesalahan yang keempat tahun Pro 2 terlalu fokus pada keuntungan yang cepat. Bisnis itu enggak selalu langsung menghasilkan keuntungan yang cukup besar tahun Pro 2 ya. Bulan pertama mungkin masih mencari pelanggan. Nah, yang penting adalah mengetahui apakah ya, usaha tersebut memiliki potensi untuk berkembang atau enggak tahun Pro 2. Nah, ini juga yang paling penting tahun Pro 2 ya. Jangan hanya fokus ketika kalian memulai usaha tuh kayak wah, nanti bakalan besar nih untungnya dan segala macam bla bla bla gitu. Tapi kalian lupa gitu tahun Pro 2 ya, sebenarnya kalian tuh bisnis kalian tuh bisa atau usaha kalian lah kita bilang kayak gitu ya. Ini sebenarnya lagi se-struggle apa sih gitu ya tahun Pro 2. Terus juga kita ngeliat juga ke depannya, kalau misalnya memang rame ya harus seperti apa, dikembangkan dengan cara apa gitu tahun Pro 2 loh. Jadi maksudnya gak segampang itu juga. Jadi makanya sebelumnya Chef bilang mental ya. Di pertama Chef bilang mental yang paling penting gitu ya. Nah, masih ada lagi nih teman Pro 2. Satu lagi kesalahan yang memang sering banget terjadi bagi pemula nih teman Pro 2 ya. Takut memulai karena modal kecil. Nah, ini juga menjadi masalah nih teman Pro 2. Ada orang yang mengatakan ya, nanti aja buka usaha kalau udah punya modal yang besar ya. Padahal modal besar itu gak otomatis buat bisnis kamu sukses teman Pro 2. Nah, jika seseorang gak mampu mengelola uang 1 juta, belum tentu dia mampu mengelola uang 100 juta teman Pro 2. Nah, jadi ini ada apa ya? Ada apa denganmu? Maksudnya ada kaitannya juga gitu tahun Pro 2 ya. Jangan juga sampai kamu menutup diri untuk enggak berani memulai usaha juga gitu tahun Pro 2. Tapi ya harus disesuaikan lah semuanya gitu. Nah, by the way tahun Pro 2 ya, bagaimana nih agar modal 1 juta itu bisa berputar gitu tahun Pro 2. Nah, prinsip penting dalam berbisnis adalah ya, jangan hanya mencari keuntungan tetapi pikirkan bagaimana modal itu bisa terus berputar tahun Pro 2. Contohnya ya, modal awal tuh 1 juta. Nah, jika usaha menghasilkan keuntungan 300.000 ya, jangan langsung menganggap 300.000 itu sebagai uang yang untuk dibelanjakan gitu tahun Pro 2 ya. Sebagian keuntungan itu bisa digunakan kembali untuk misalnya menambah stok ya. Ini tadi yang saya bilang mengembangkan nih tahun Pro 2 ya. Nah, menambah stok, memperbaiki kemasan, terus juga meningkatkan kualitas produk. Nah, ini penting juga tahun Pro 2 ya. Melakukan promosi misalnya atau beli peralatan yang membuat produksi kalian menjadi lebih efisien gitu, lebih baik. Nah, dengan demikian bisnis dapat berkembang secara bertahap nih tahun Pro 2. Kalian harus ikuti juga step by stepnya tahun Pro 2 gitu ya. Dalam artian ya, kalian harus tahu dulu usaha kalian berkembang ya, menjadi lebih berkembang lagi, naik tahap lagi gitu tahun Pro 2. Nah, yang selanjutnya tahun Pro 2, promosi juga gak harus mahal tahun Pro 2 ya. Dengan modal 1 juta tentu kita gak bisa menghabiskan banyak uang lah untuk iklan. Tetapi promosi ini bisa dilakukan dengan cara yang cukup kreatif. Misalnya WhatsApp story, Instagram dan segala macam. Ini udah cukup gampang lah sekarang ya. Banyak juga grup komunitas dan segala macamnya. Nah, ini penting juga untuk kamu pelajari tahun Pro 2 gitu ya. Nah, by the way tahun Pro 2, yang paling penting adalah seperti yang saya bilang tadi di awal, yaitu mentalnya tahun Pro 2. Kalau mental kalian udah terbentuk dengan bagus dan baik kayak gitu tahun Pro 2, insya Allah semua kalian berjalan dengan lancar gitu. Dan ya, kalian juga harus terus belajar dalam memanage usaha itu sendiri gitu tahun Pro 2. Dan by the way tahun Pro 2 ya, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2, Chef coba ngingetin kalian kembali. Yang di awal juga Chef sebenarnya udah spill sih ya. By the way, karena hari ini hari Jumat ya teman Pro 2, Jumat berkah ya. Untuk kamu-kamu teman Pro 2 yang cowok-cowok, kayaknya udah bisa bersiap-siap nih untuk menjalankan ya sholat, ibadah sholat Jumat teman Pro 2 ya. Karena buat para kaum laki-laki gitu ya, ini penting banget dan wajib ya teman Pro 2. Dan juga kita bakalan ngikutin siaran silang sholat Jumat atau live langsung ya, sholat ibadah sholat Jumat langsung dari masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe ya teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi pastinya, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lhokseumawe.
1: Hari ini 164.580.897 rupiah. Berikutnya tata laksana sholat Jumat kita pada hari ini, yang bertindak sebagai khatib Tengku Saifullah Muhammad Yusuf, Imam Tengku Abdussalam SPDI, Muazin Tengku Berda Setiawan SHMH, Pembaca Tambih Tengku Fakhrur Razi SPDI. Waktu duhur pada hari ini pukul 12.40 menit waktu Indonesia bahagian Barat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Mari yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Abu Imam Besar Masjid Agung Islamic Center yang kami muliakan kepala UPTD beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Yang kami muliakan kepada guru-guru kami dan orang tua kami kaum muslimin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkenaan dengan 5 macam kegelapan dan 5 macam penerangnya. Adapun yang pertama, nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iaitu Hubbud dunya zulmatun wassiraju lahat taqwa. Mencintai dunia itu merupakan kegelapan, sedangkan penerangnya adalah taqwa. Apa itu taqwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Mengerjakan segala perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena apabila kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, niscaya Allah akan memudahkan jalan keluar bagi kita dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita daripada jalan yang tiada kita sangka-sangka. Di mana dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan jalan keluar baginya dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang tiada disangka-sangka. Maka ketakwaan tersebut bukanlah kita implementasikan, bukan hanya kita terapkan pada keadaan dan waktu-waktu terbatas, tetapi dimanapun kita berada, dalam kondisi dan situasi apapun yang terjadi, hendaklah kita implementasikan ketakwaan tersebut di dalam kehidupan kita bersama. Karena apabila kita terlalu mencintai dunia secara berlebihan, sehingga kita lambat laun akan terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Kenapa kita hari ini berani melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada Allah? Karena kita terlalu mencintai dunia. Apabila kita terlalu mencintai dunia hingga melupakan akhirat, maka hidup kita akan sengsara dunia dan akhirat. Maka jadikanlah dunia yang sedang kita jalani hari ini, yang merupakan tempat sementara. Dunia ini merupakan tempat persinggahan, sebagai tempat kita bercocok tanam yang akan kita panen di akhirat kelak. Karena segala perbuatan yang kita lakukan di dalam dunia ini, semuanya para hamba Allah,
tidak akan lepas daripada evaluasinya Allah dan catatan para malaikat. Al-Quran Surat Qaf ayat 16 sampai 17 Allah berfirman, Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui dengan bisikan hatinya. Dan sesungguhnya kami terlebih dekat kepadanya daripada urat leher. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat selalu mencatat amal perbuatan kita. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Maka perbanyaklah ibadah. Perbanyaklah kita melakukan kebaikan di dalam dunia ini sebagai modal kita ketika kita kembali kepada Allah pada suatu masa nantinya. Yang kedua, nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iaitu Wadzambu tulmatun wassiraju lahut taubah. Melakukan dosa itu merupakan kegelapan, sedangkan penerangnya adalah taubat. Dengan dosa yang kita lakukan para hamba Allah sekalian, inilah yang membuat diri kita jauh dengan Allah. Dengan dosa yang kita lakukan hari demi hari, malam demi malam, inilah yang membuat hati kita menjadi keras dan kotor. Maka Allah tidak akan memberikan sebuah ujian, sebuah cobaan di dalam sebuah negeri apabila di dalam negeri tersebut selalu bertakwa kepada Allah. Tetapi Allah akan memberikan sebuah ujian, sebuah teguran kepada kita apabila di dalam sebuah negeri telah melakukan kezaliman. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 59 Allah berfirman, Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan kami tidak akan membinasakan sebuah negeri kecuali penduduk yang ada di dalam negeri tersebut telah melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kezaliman yang kita abaikan hari ini iaitu meninggalkan ibadah solat. Betapa banyak kita hari ini meninggalkan ibadah solat, seakan-akan ibadah solat tersebut tidak penting, padahal meninggalkan ibadah solat tersebut merupakan dosa besar. Maka mari senantiasa kita hari ini selaku pemimpin di dalam keluarga, kita punya anak, kita punya istri, mari hari ini kita implementasikan syariat Allah mulai daripada rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Kita punya kekuasaan, ajak karyawan kita untuk mengerjakan ibadah solat. Kita selaku pemimpin dalam keluarga, ajak keluarga kita untuk mengerjakan ibadah solat. Apabila kemaksiatan ataupun kezaliman terang-terangan terjadi di dalam sebuah negeri, tunggu bala Allah yang akan menimpa kita semua. Maka bertaubat kepada Allah di atas kesalahan yang telah kita lakukan, ini merupakan salah satu sebab Allah menjauhkan bala di dalam kehidupan dan negeri kita. Padahal solat merupakan ibadah yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah kelak. Dalam hadis Rasulullah bersabda, hadis riwayat Tirmizi, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama sekali dihisab di yaumil qiyamah daripada amal seorang hamba itulah salatnya. Maka baik kehidupan kita,
ataupun celaka hidup kita dunia dan akhirat sangat tergantung kepada ibadah salat kita. Kenapa kita hari ini ketika kita melakukan salat tetapi kita terus melakukan kemaksiatan? Bukankah salat merupakan ibadah yang dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Jawabannya adalah karena salat yang kita lakukan tidak didasari oleh ilmu agama. Semua amal ibadah yang kita lakukan, apabila tidak didasari oleh ilmu agama, maka semua amal ibadah kita akan ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya kita hari ini selaku pemimpin dalam keluarga mengajak keluarga kita untuk selalu mencari ilmu agama di manapun kita berada. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita pemimpin dalam keluarga hari ini membiarkan keluarga kita jahil terhadap ilmu agama sehingga mereka berani melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada Allah, tidak pernah kita mengajak keluarga kita untuk melakukan ibadah dan kebaikan kepada Allah, maka kita akan dinamakan sebagai pemimpin keluarga yang dayus. Jangankan syurga, bau syurga tidak akan tercium. Padahal banyak sekali fadilah ataupun kelebihan yang Allah berikan bagi kita yang mencari ilmu agama. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang ke-36 dalam kitab Matan Arba'in karangan Imam Nawawi Al-Bantani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya menempuh jalan menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah masih menerima ampunan kita. Allah masih menerima taubat kita apabila nyawa sudah berada di kerongkongan. Walaupun air mata darah sekalipun kita alirkan, niscaya Allah tidak akan menerima taubat kita lagi, karena ketika itu pintu taubat telah Allah tutup. Adapun dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, ghibah, fitnah, namimah, adu domba dan lain sebagainya, ini merupakan penyakit hati yang dapat membasmi segala ibadah dan kebaikan yang kita lakukan. Dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, ini tidak ada ampunan daripada Allah sebelum manusia yang pernah kita zalimi dan sakiti terlebih dahulu memaafkan kesalahan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iaitu wal qabru zulmatun wassiraju lahu la ilaha illallah. Alam barzah merupakan kegelapan, sedangkan penerangnya adalah selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alam barzah merupakan alam pertama daripada alam akhirat dan alam terakhir daripada alam dunia. Apabila di alam barzah kita bahagia, kemungkinan besar kita akan bahagia di akhirat kelak. Apabila di alam barzah kita menderita, kemungkinan besar kita akan menderita di akhirat kelak. Alam barzah tidak mengendal memandang kehormatan dan keturunan. Yang selamat di alam barzah adalah orang-orang yang beramal saleh. Sebagaimana dalam hadis Rasul bersabda, Al-Qayyasu mandana nafsahu wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengevaluasi dirinya dan beramal sesudah kematiannya. Wal ajizu man atba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allah. Adapun orang yang bodoh di dalam dunia ini adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya kemudian berangan-angan kepada Allah. Yang keempat, para hamba Allah sekalian, nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iaitu wal akhiratu dhulmatun wassiraju
lahal a'malus salih. Akhirat merupakan kegelapan, sedangkan penerangnya adalah selalu mengerjakan amalan yang salih. Yang terakhir, yang kelima, nasihat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iaitu was-siratu dhulmatun was-siraju lahul yaqin. Titi siratal mustaqim merupakan kegelapan, sedangkan penerangnya adalah selalu yakin terhadap petunjuknya Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan berbagai macam keraguannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya Allah yang selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah barangkali yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya.

استووا وأقيموا صفوفكم واعتدلوا. صلوا.

اللهم هو أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Sudah teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf pastinya teman Pro 2. Barusan aja kita dengerin darinya Payung Teduh teman Pro 2 ya, untuk perempuan yang sedang di dalam pelukan. Nah, ini salah satu lagu yang memang ya cukup banyak yang suka juga gitu teman Pro 2. Karena memang relate dengan banyak orang tahun Pro 2 ya. Terus juga kayaknya kebanyakan orang-orang yang memang suka dengan Payung Teduh ini yang memang apa ya, orang yang gak suka genre musik yang terlalu apa ya, kayaknya suka yang kalem-kalem aja gitu ya. Karena saya punya teman nih ya yang memang suka dengan Payung Teduh tahun Pro 2. Kayaknya memang genre kehidupannya juga gak yang gimana-gimana banget gitu, yang kalem-kalem aja gitu teman Pro 2, yang santai-santai aja gitu ya. Orangnya juga lebih dominan pendiam gitu teman Pro 2 ya. Karena kan kebanyakan ciri khas lagu Payung Teduh ini memang kalem-kalem gitu teman Pro 2. Walaupun memang ada beberapa lagu dari Payung Teduh yang memang rada sedikit gak keras juga sih sebenarnya, cuman ya temponya rada lebih cepat aja gitu ya teman Pro 2 ya. Ya, so teman Pro 2 ya, saya punya satu buah lagu juga yang gak kalah keren dari lagu ini teman Pro 2. Ini salah satu lagu yang cukup relate dengan para Gen Z sekarang ya teman Pro 2 ya pastinya. Saya berani jamin. Karena kayaknya lagu ini tuh apa ya, sering banget jadi ya berseliweran di konten-konten media sosial juga banyak banget teman Pro 2 ya. Langsung aja deh untuk kalian semua nemenin waktu siang kamu ya, mungkin peralihan dari ya sambil istirahat sholat makan juga tadi, untuk kamu mungkin yang para cowok-cowok udah selesai melaksanakan sholat ibadah sholat Jumat teman Pro 2 ya. Dan mungkin sekarang sambil menarik nafas sejenak gitu ya. Terus juga mungkin sambil nemenin kamu makan siang, mungkin teman Pro 2 masih bisa dong ya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

105,2 FM RRI Lox Mawi, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Lox Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawen. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawen. Kata juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Entah.

Raisa, Bila. It Gitaf, sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Sumawet, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng dengan Chef teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2, kalau siang-siang itu kayaknya kita perlu banyak-banyak minum ya gitu teman Pro 2 ya. Supaya apa? Supaya metabolisme kita menjadi lebih baik lagi pastinya. Dan juga kayaknya walaupun di luar gak terlalu panas ya teman Pro 2, tapi kayaknya kok bawaannya haus gitu ya. Apakah karena mungkin memang banyak kekurangan cairan ya? Apa mungkin ya seperti apa? Kurang minum, banyak minum air putih apa seperti apa ya teman Pro 2 ya? Apalagi kalau biasanya kan menghadapi cuaca di seputaran Kota Lok Sumawi yang cukup panas ya, tapi hari ini kayaknya alhamdulillah ya rada sedikit mendung juga teman Pro 2, enggak terlalu panas juga ya. Maksudnya alhamdulillah karena orang-orang yang di jalan enggak terlalu kepanasan teman Pro 2 gitu ya. Meski hatiku. Nah, by the way teman Pro 2, ngomongin soal minuman ya. Akhir-akhir ini cukup banyak minuman yang lagi cukup naik daun lah, kita bilangnya kayak gitu, yang coba dikolaborasikan gitu ya dengan chia seed tahun Pro 2. Nah, jadi biji chia ini gitu ya. Ini cukup naik daun akhir-akhir ini karena memang katanya bisa menurunkan berat badan dan segala macamnya lah tahun Pro 2. Tapi tahu enggak kalian tahun Pro 2 ya? Sebenarnya ada beberapa orang yang memang perlu berhati-hati ketika mengonsumsi biji chia seed ini tahun Pro 2. Nah, by the way, ini cukup menarik tahun Pro 2 karena ya jangan cuman sekedar ya, karena kan kita banyak tahu sekarang di media sosial gitu dan segala macamnya banyak banget berseliweran kalau memang bahwasanya chia seed itu bagus gitu ya, sehat dan segala macamnya lah, bisa menurunkan berat badan dan bla bla bla gitu ya. Tapi kita harus tahu juga sih gitu ya, kandungan yang ada di dalamnya, terus siapa sih sebenarnya orang-orang yang dimaksud gitu ya. Ya, jadi biji chia seed ini tahun Pro 2 ya, dia masuk ke dalam makanan super karena memiliki profil nutrisi yang cukup bagus untuk kesehatan lah gitu ya. Nah, biji-bijian jenis ini kaya akan nutrisi seperti vitamin B, protein, serat, terus juga ada zat besi ya, ada kalsium dan antioksidan tahun Pro 2. Karena kandungan tersebut, jadi si biji chia seed ini ya, nggak chia seed lagi deh, jadinya biji chia gitu ya. Jadi chia seed ini dapat menjadi tambahan yang bagus nih untuk berbagai jenis diet teman Pro 2. Banyak ahli gizi merekomendasikan untuk merendam chia seed dan mengonsumsinya saat perut kosong untuk mendukung manajemen berat badan dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, ternyata memang iya gitu teman Pro 2. Nah, ya. So, jadi chia seed ini juga dikenal karena memiliki sifat anti-inflamasi ya dan anti kanker teman Pro 2. Cukup luar biasa memang. Nah, meski begitu teman Pro 2 ya, enggak semua orang boleh mengonsumsi biji super ini. Nah, terdapat beberapa orang-orang atau individu lah kita bilangnya dengan kondisi tertentu ya, dengan kondisi tertentu ini sebagai catatan yang dianjurkan untuk berhati-hati saat mengonsumsi chia seed ini teman Pro 2. Nah, yang pertama teman Pro 2 ya, orang dengan masalah pencernaan. Nah, menurut ada beberapa jurnal ya, jadi ada beberapa artikel juga, salah satunya dari Harvard Health teman Pro 2 ya, biji chia ini kaya akan kandungan serat yang umumnya bagus untuk kesehatan pencernaan. Namun, kandungan serat yang tinggi dapat menimbulkan masalah bagi individu dengan masalah pencernaan bawaan seperti sindrom iritasi usus besar misalnya, atau gangguan gastriostinal ya teman Pro 2. Bagi seorang dengan masalah pencernaan dan mengonsumsi chia seed dalam jumlah besar dapat menyebabkan ketidaknyamanan pencernaan termasuk kram ya, bisa jadi diare juga, terus sakit perut dan kembung teman Pro 2. Nah, jadi ini harus berhati-hatilah untuk kamu yang memang punya bawaan gitu ya dengan masalah pencernaan ini tahun Pro 2. Ya, bukan berarti ketika kamu ya kalau kita normal kan ya aman-aman aja gitu tahun Pro 2. Maksudnya ya ketika kamu sadar kamu punya masalah pencernaan, ya kamu setiap harinya selalu punya masalah pencernaan nih gitu ya. Kayaknya kamu harus berhati-hati dalam mengonsumsi chia seed ini tahun Pro 2 gitu. Nah, selanjutnya tahun Pro 2, orang dengan riwayat diabetes nih ternyata tahun Pro 2 ya. So,
Chia seed sering disebut sebagai bermanfaat dalam mengelola diabetes karena kemampuannya menstabilkan kadar gula darah. Nah, kandungan seratnya yang tinggi dapat memperlambat penyerapan gula dalam aliran darah. Namun, konsumsi berlebihan ya, teman pro 2 dapat menyebabkan kadar gula darah rendah yang berbahaya bagi sebagian orang. So, jadi mengonsumsi chia seed dalam jumlah sedang dapat bermanfaat, tapi asupan berlebih dapat menyebabkan penurunan gula darah secara tiba-tiba yang berpotensi mengakibatkan hipoglikemia, teman pro 2 gitu ya. Jadi yang menderita diabetes atau sedang menjalani pengobatan ya, yang mempengaruhi gula darah, penting untuk memantau asupan biji chia ini, tahun pro 2 atau chia seed ini ya, dan berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan panduan yang tepat lah ya, gitu tahun pro 2. Nah, selanjutnya tahun pro 2 ya, orang yang sedang mengonsumsi obat tekanan darah misalnya. Nah, chia seed adalah sumber asam lemak omega 3 yang signifikan, tahun pro 2, yang memiliki sifat pengencer darah alami loh ya. Meski bermanfaat bagi kesehatan jantung secara keseluruhan, hal ini dapat mengkhawatirkan bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan untuk mengelola tekanan darah tinggi ya. Mengonsumsi chia seed berlebihan dapat mengakibatkan penurunan tekanan darah yang signifikan sehingga seseorang berisiko mengalami pusing dan pingsan, teman pro 2 gitu ya. Jadi cukup bahaya juga nih ya. Jangan sembarangan, kamu bisa pusing nantinya. Nah, terus juga orang yang punya alergi atau rentan lah terhadap alergi tahun pro 2. Meskipun chia seed ini umumnya dianggap aman, beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi lah terhadap si chia seed ini. Nah, gejalanya mungkin bervariasi tahun pro 2, mulai dari yang ringan ya, terus juga mungkin ada yang berat, terus bisa menjadi iritasi kulit, kemerahan ya, misalnya ada tumbuh ruam-ruam dan segala macamnya. Terus juga termasuk mual dan muntah nih tahun pro 2. Nah, jadi untuk kamu yang baru-baru mencoba chia seed ya untuk pertama kalinya misalnya gitu, mulailah dengan jumlah kecil dan perhatikan reaksi yang merugikan gitu ya. Bukan merugikan, maksudnya ya kan kamu tahu kalau ada reaksi yang aneh dari di tubuh kamu gitu tahun pro 2. Nah, jika merasakan ketidaknyamanan, disarankan untuk menghentikan penggunaannya dan berkonsultasi dengan dokter nih tahun pro 2. Nah, so ya, by the way, teman pro 2, jangan kemana-mana ya. Tadi kita udah ngobrolin soal chia seed juga, teman pro 2. Karena emang ini lagi banyak banget yang minuman dicampurin dengan chia seed ini, teman pro 2 gitu ya. Karena emang dia harus direndam kan. Nah, ya, tapi gak apa-apa lah ya, by the way. Semoga kalian juga ini perhatian gitu sama diri kalian sendiri gitu. Jangan ya minum-minum aja gitu tahun pro 2. Kalian harus lihat juga tanda-tandanya. Terus juga kayak kenali diri kamu sendiri dulu, tahun pro 2 gitu ya. Kamu punya alergi enggak gitu dan segala macamnya lah ya. Kamu paling tahu nih soal diri kamu sendiri gitu ya kan. So by the way, teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Lux Mau ya teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semua teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ya, barusan aja kita dengerin darinya Pica Kota, teman Pro 2 dengan Bahagia Lagi. Ya by the way, ngomong-ngomong soal bahagia teman Pro 2, ini salah satu salah satu yang bikin kita bahagia gitu, apalagi para cowok-cowok nih teman Pro 2 yang suka ngegame pastinya ya. Nah, tahun Pro 2. Jadi Nintendo Switch ya, dan Nintendo Switch 2 gitu ya. Ya kita bilangnya Nintendo Switch dan Switch 2 resmi bakal hadir di Indonesia nih tahun Pro 2 ya. Jadi bakalan rilis atau dijual tuh di bulan Desember 2026 tahun Pro 2. Nah, jadi ya Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2 akan resmi diluncurkan di Indonesia pada Desember 2026. Kehadiran kedua konsol tersebut menandai masuknya Nintendo secara resmi ke pasar Indonesia lah ya, melalui mitra-mitra lokal ya, Salim Group. Nah, jadi pengumuman ini disampaikan Nintendo Singapura PT LTD ya, bersama Nintendo Co Ltd dalam Nintendo Business Conference nomor 2 ya di Indonesia pada tanggal 11 Agustus kemarin tahun 2. Nah, jadi penjualan Nintendo Switch dan Switch 2 di Indonesia akan berada di bawah arahan Nintendo Singapura tahun 2. Nah, jadi ada beberapa daftar game juga ya. Game dari Nintendo Switch 2 di Indonesia yang bakalan rilis tahun 2. Nintendo turut mengungkap sejumlah game juga yang akan menyertai

peluncuran Nintendo Switch 2 di Indonesia ya, ada 5. Yang pertama itu ada Mario Kart World, Pokemon Pro 2, The Legend of Zelda ya. Terus juga ada Nintendo Switch Sport Resort, terus juga Pokemon Pokia ya. Pokemon Pokopia tahun Pro 2 dan selanjutnya Pokemon Legends tahun Pro 2 ya. Ini sama-sama di Nintendo Switch The 2 Edition lah gitu tahun Pro 2. Nah, sementara itu Nintendo Switch generasi pertama akan hadir bersama dua judul yang telah dikonfirmasi, yang ini The Legend of Zelda dan juga Pokemon Legend aja gitu tahun Pro 2. Ini luar biasa lah bagi kamu para pecinta game ya. Nah, tapi ini tahun Pro 2 ya, peluncurannya Nintendo Switch gitu ya, belum disertai dengan Nintendo Shop di Indonesia, Nintendo eShop di Indonesia tahun Pro 2. Jadi kehadiran resmi konsol Nintendo di Indonesia belum langsung disertai dengan peluncuran Nintendo eShop tahun Pro 2 ya. Jadi Nintendo memastikan toko digital tersebut belum direncanakan tersedia saat Switch dan Switch 2 mulai dijual pada Desember 2026. Artinya, konsumen Indonesia kemungkinan belum bisa membeli game digital secara langsung melalui Nintendo eShop ya, yang ada di lokal pada periode awal peluncuran. Nah, Nintendo akan menyampaikan informasi mengenai layanan tersebut pada kesempatan berikutnya. So, jadi Nintendo Switch 2 merupakan penerus dari Nintendo Switch yang membawa pembaruan lah pada perangkat keras dan juga perangkat lunaknya ya. Pak, ini mengacu gitu ya, atau ini pada pengalaman bermainnya lah tahun Pro 2 ya, fokusnya gitu. Nintendo memilih menghadirkan kedua generasi konsol secara bersamaan di Indonesia sehingga konsumen mempunyai pilihan perangkat dan katalog game yang berbeda gitu tahun Pro 2. Ya, bagi kamu kayaknya yang udah familiar banget dengan Nintendo Switch tahun Pro 2 atau pengen beralih mungkin gitu ke Nintendo Switch 2 ya. Cukup luar biasa tahun Pro 2.

Dan soalnya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik untuk kamu pastinya. Tetap nemenin kamu terus, pastinya kamu juga harus terus pantengin RRD Pro 2 Lux Mawai dong. Ya, jangan kemana-mana ya, tetap di RRD Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Ya, tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lukis Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya, by the way, tahun Pro 2 di seperti biasanya kalau udah sore ceria kita bakal ngebahas soal biasanya prestasi, belajar dan segala macam jalah tahun Pro 2. Dan kalau kita ngomongin soal belajar ya tahun Pro 2, apakah memang ketika kita benar-benar belajar, kita bisa menjadi pinter gitu ya. Nah, ngomongin soal pinter juga tahun Pro 2, apakah anak pinter itu harus jadi kutu buku dulu ya? Dalam artian mungkin ya harus lebih banyak membaca gitu ya. Terus juga minimal suka buku dan segala macamnya gitu tahun Pro 2 ya. Nah, satu yang paling penting tahun Pro 2 ya, buku itu emang gimana ya kalau kita bilang adalah jendela dunia gitu ya. Karena kan emang ada beberapa itu pepatah yang paling sering kita inilah ya, atau peribahasa yang paling sering kita dengar lah gitu ya tahun Pro 2 ya, sedari dulu gitu. Jadi kayak memang buku ini membawa kita ya, karena kan memang sekarang gak mesti harus buku tahun Pro 2 ya, banyak hal lain. Cuman yang lebih baik dan lebih relate itu kayaknya buku lah gitu ya. Kan gak mungkin kita kasih handphone dan segala macamnya.

diri gitu tanpa perlu kan harus melihat dan segala macamnya. Nah, kalau kita tarik sedikit benang merahnya ya ke generasi muda saat ini tahun 2002, emang kebanyakan rata-rata tempat belajar sekarang udah cukup banyak, platform belajar juga cukup luas lah udah ya, terus juga fleksibel tahun 2002, bisa belajar di mana aja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu adalah belajarnya ini tahun 2002 gitu ya. Ketika kita memang belajar terus juga manage diri dengan baik, kayaknya kita bisa deh menjadi pintar kayak gitu tahun 2002 ya. Karena kan lama-kelamaan terus biasa dan segala macamnya gitu tahun 2002. Jadi ini yang paling penting tahun 2002, bukan karena kita kutu buku terus kita bisa menjadi pintar gitu tahun 2002 ya. Apalagi ada kata harus gitu ya. Anak pintar itu harus jadi kutu buku, enggak juga tahun 2002, cuman ya nanti kita bakal kupas lebih dalam lagi ya, kita bakal ngebahas lebih dalam lagi terkait dengan ini tahun 2002 ya. By the way, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lux Maui di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmaui. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 159

Surya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxma, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya masih bareng dengan siapa pastinya teman Pro 2 ya. So jadi kalau kita ngomongin soal kutu buku ya teman Pro 2 atau sesuai dengan tema kita lah ya. Anak pintar itu harus jadi kutu buku dulu gitu ya. Jadi sebenarnya kutu buku itu bukan satu-satunya ukuran gitu untuk seorang anak menjadi pintar gitu ya. Jadi kecerdasan anak itu sebenarnya memiliki banyak bentuk teman Pro 2. Ada anak yang unggul dalam bidang akademik ya, tetapi ada pula yang memang memiliki kemampuan luar biasa dalam misalnya ya seni dan musik, olahraga, berkomunikasi ya, terus juga ada pemecahan masalah gitu ya, berinteraksi dengan orang lain. Nah ini banyak sekali. Nah karena itu orang tua sebaiknya nggak membandingkan anak hanya karena berdasarkan nilai rapor atau seberapa banyak buku yang dibaca gitu teman Pro 2 ya. So jadi anak yang jarang membaca buku banyak, buku tebal gitu ya, untuk belum tentu nggak pintar teman Pro 2 ya, bisa jadi ya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan belajar melalui cara yang berbeda teman Pro 2. Nah yang lebih penting itu sebenarnya teman Pro 2, gimana caranya supaya kita atau anak itu menjadi suka belajar gitu. Daripada memaksakan anak menjadi kutu buku ya, ini akan lebih menjadi satu buah tekanan lah gitu ya, daripada memaksa anak menjadi kutu buku gitu ya. Jadi satu tekanan juga untuk anaknya. Ini akan lebih baik jika orang tua membangun budaya belajar di rumah aja gitu. Misalnya orang tua dapat membiasakan, ada sesuatu hal yang menarik, yuk kita cari tahu yuk gitu. Nah kalimat sederhana seperti ini dapat menumbuhkan rasa ingin tahu anak gitu. Nah ketika anak bertanya, jangan buru-buru mengatakan nanti aja gitu, atau kamu masih kecil belum perlu tahu. Nah gitu teman Pro 2. Justru pertanyaan anak bisa menjadi kesempatan untuk belajar bersama. Misalnya anak bertanya kenapa langit berwarna biru mah gitu ya kan. Nah orang tua tuh gak harus langsung memberikan jawaban panjang. Bisa mengajak anak mencari jawaban melalui buku, internet, eksperimen sederhana, atau berdiskusi teman Pro 2. Nah dengan begitu anak belajar bahwa belajar itu bukan hanya kegiatan di sekolah aja, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari itu teman Pro 2. Nah ya, so bagaimana cara kita membuat anak mau membaca nih teman Pro 2? Kalau membaca memang memberikan banyak manfaat, bagaimana cara agar anak tertarik membaca tanpa merasa dipaksa nih? Nah yang pertama, berikan pilihan kepada mereka. Jangan selalu menentukan buku yang harus dibaca. Jadi biarkan anak memilih sesuai minatnya aja. Kalau anak suka dinosaurus ya berikan buku tentang dinosaurus. Kalau suka sepak bola ya carikan bacaan tentang sepak bola misalnya kayak gitu. Kalau cerita adventure atau petualangan, berikan novel yang menarik atau komik yang edukatif gitu teman Pro 2. Nah yang kedua, jangan menjadikan membaca sebagai hukuman. Misalnya kalau kamu nakal nanti kamu harus baca buku gitu. Kalimat seperti ini bisa membuat anak menganggap membaca sebagai sesuatu yang gak menyenangkan nih teman Pro 2 ya. Nah selanjutnya, orang tua juga perlu memberi contoh gitu ya. Jadi anak lebih cenderung itu meniru kebiasaan orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Kalau orang tua juga memiliki kebiasaan membaca, anak akan melihat bahwa membaca adalah aktivitas yang normal dan menyenangkan nih teman Pro 2. Jadi secara nggak langsung dia juga ngikutin gitu ya. Nah selanjutnya, nggak harus lama nih teman Pro 2 ya. Nggak perlu langsung menargetkan anak membaca 1 jam sehari ya. Cukup membaca mungkin 10-15 menit aja secara konsisten. Ini bisa menjadi awal yang baik teman Pro 2 ya. Yang penting bukan hanya berapa banyak halaman yang selesai, tetapi apakah anak menikmati dan memahami apa yang dibacanya gitu teman Pro 2. Nah ini yang paling penting teman Pro 2, sebenarnya peran diri sendiri ya untuk kamu generasi muda, terus juga peran orang tua ya, ini juga cukup penting. Salah satu hal yang penting adalah kadang-kadang ya anak-anak itu ngerasa mendapatkan nilai tinggi ya agar dianggap pintar gitu ya. Ketika nilainya turun, ia merasa gagal atau mengecewakan orang tuanya. Padahal orang tua sebaiknya juga menghargai proses, bukan hanya hasilnya aja. Daripada ngatain misalnya, ya kenapa nilaimu cuma segini, lebih baik bertanya bagaimana yang paling sulit, bagian mana yang paling sulit, yuk kita cari tahu sama-sama gitu misalnya. Dengan pendekatan seperti ini, anak akan belajar bahwa kesalahan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kesalahan adalah bagian dari proses untuk belajar teman Pro 2 gitu. Ya, yeah, so jadi teman Pro 2, anak pintar itu nggak harus menjadi kutu buku ya. Membaca memang merupakan salah satu cara terbaik lah untuk menambah pengetahuan. Tetapi kecerdasan anak itu
gak bisa diukur hanya dari seberapa banyak buku yang ia baca ya. Yang jauh lebih penting adalah membangun anak yang sedang belajar, terus juga berani bertanya, mau mencoba ya, mau berpikir kritis tahun pro 2 dan gak takut melakukan kesalahan ya. Buku adalah satu pintu untuk menuju pengetahuan, tetapi masih banyak pintu lainnya. Karena pada akhirnya tujuan pendidikan bukan sekedar membuat anak tahu banyak hal, tetapi membantu mereka menjadi pribadi yang mau terus belajar sepanjang hidup tahun pro 2. Jadi anak pintar gak harus jadi kutu buku, tapi anak pintar adalah anak yang gak pernah berhenti penasaran. Karena selama masih mau bertanya, mencoba dan belajar, selalu ada hal baru yang bisa ditemukan tahun pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Maui, teman terbaik kamu.

0: pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Bella, kamu kenapa marah-marah dan cemberut begitu?
2: Gimana gak marah? Ibuku bulan ini kirim uangnya kurang.
1: Apaan? Hari gini masih mengharapkan uang orang tua. Gimana mau sukses?
2: Jadi aku harus apa ya, Dit? Biar bisa ngasilin uang.
1: Ayo kita bekerja dan membuka usaha kecil-kecilan. Buat apa gaya elit kalau ekonomi sulit?

Sudah masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf pastinya, teman Pro 2. Dan Syaf masih depan diri kalian terus ya, by the way, teman Pro 2. Dan sore-sore kayak gini mungkin sambil olahraga ya, atau mungkin sambil di jalan pulang gitu, teman Pro 2. Beres dari kesibukan kamu hari ini ya, terlepas mungkin dari kamu yang gak kerja dari rumah ya, atau bekerja dari mana aja ya, from anywhere gitu, teman Pro 2. Ya siapa tahu kalian baru balik dari mana aja, apapun aktivitas kamu lah di sore hari ini pastinya, teman Pro 2 ya. Saya masih nemenin kalian, dan terima kasih teman Pro 2 ya. Kenapa terima kasih? Dari tadi udah bareng-bareng terus sama siapa, teman Pro 2. Jangan ini ya, jangan bosan-bosan dengerin RRI Pro 2 terus, teman Pro 2. Tetap pantengin terus lah pokoknya di RRI Pro 2 Lux Mawai ya, karena Chef juga masih bakalan terus nemenin kalian. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi corak.

0: Ya ampun, hujan, petir lagi. Tapi berlindung di bawah pohon besar ini kayaknya aman ya.
1: Enggak aman, bahaya tahu. Berlindung di sini.
0: Loh, kok bahaya?
1: Karena sebentar lagi aku akan tumbang disambar petir. Sebaiknya jika sedang hujan lebat disertai angin kencang dan petir, berlindung di rumah saja, jangan di bawah pohon. Segera pergi, aku mau tumbang nih.
0: Iya.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang nggak dilihat orang lain. Nggak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

0: 扎洋洋有来哎 LB。
1: Ini suara anak penyandang disabilitas.
0: Yaya pelatnya ya pintar.
1: Mereka juga punya keinginan yang sama dengan anak lainnya.
2: Saya sekolah di SLB Negeri Anak Nangga Kota Lok Sumawe. Cita-cita abang mau menjadi guru lukis.
1: Bantu mereka untuk menggapai cita-citanya.
2: Di sekolah sudah dibelajar melukis, menyanyi, matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain.
1: Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas adalah tugas kita bersama.

0: 95,2 FM RRI Lok Semawi. Teman terbaik kamu.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Hey, hey, hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
0: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau
4: membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
2: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
3: Hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
4: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kita akan bersama?
4: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
6: Kalau ada,
4: 10 terakhir kali.
5: Terlalu indah semua yang ku alami.
4: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
4: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
7: Masih ada namamu dalam langkahku.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
7: Kau yang ingin bersama.
3: Ati Sebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
3: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali.
7: Oh, tolong, tolong, bawa dia kembali.
3: Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Wasallam bersabda, "Jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dalam

apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki, dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan pada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. Hadis riwayat Al-Hakim.

dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Tapi tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, ada. Udah sahabat romansa. Waduh, sulit ini, sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat-dekat-dekat tiba-tiba nanya kita ini apa. Ah. Wah, itu. Itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka enggak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngeliat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
1: ya.
0: Harus resonan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya. Yes. Teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music. Live chat.

0: masih di MLC Music Live Church.
1: Yo, teman Pro 2 masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah malamnya, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Oh yes.
0: Edila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener.
1: Pantes.
0: Gak jauh.
1: Iya. Jadi malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi bener. Selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya. Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Musik juga. Oke, berarti nggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya, dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bukasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Nah. Jadi dulu ada TK Mini Pakasur, lu sama Bukasur nih berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu Bukasur terus Papa Tebop ya kalau nggak salah ya, satu angkatan kan. Oh gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama Bukasur,
1: ingat nggak?
2: Seorang Kapiten.
1: serius.
2: Oh gila,
0: gua bikin ala gua.
2: Oke. Belum lagu sendiri, enggak, lagu orang, cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu.
1: Duet waktu itu ya. Itu berapa waktu itu, kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Iya.
0: Apa maksudnya, siapa sih yang ngenalin nyemplungin ke musik tuh, siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih, gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu, tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan, dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Benar.
1: Belum familiar waktu itu ya.
0: Benar. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya. Nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Benar.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Benar. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Ide.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu, yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2002. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi. Terus ternyata di radio, kita kirim ke radio, ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik, ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu, dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Wih,
0: Oke.
1: Asik juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak ada. Biasanya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah,
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah.
1: Gue translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak. Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu.
2: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini teman gue cowok, bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oke.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Angkatlah
2: nih cewek. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih, alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu berat sih.
0: Kacau.
1: Itu nyesek banget.
0: Itu nyesek banget, bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dia pikir cowoknya itu nggak suka.
1: Kayak udah gue move on.
2: Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Padahal
2: menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya, betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, kafe cincin.
0: Salah, bukan.
1: Bacan doko. Kamu pakai cincin.
0: Ya kan, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
0: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini, nggak sih Bang?
2: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
1: Benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Benar sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya Bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama Bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: bisa pecah gitu kan. Iya, benar.
0: Iya sih.
1: Gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan. Sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Hmm. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya, ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Oh. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya. Nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Gitu. Ya, tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo nggak mungkin dong. Gak mungkin. Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
2: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
0: Nah, itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah mutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya,
0: betul,
1: dari Tuhan. Jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. Nanti kasih tahu akun lo, nanti gue absen ya bang ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu abis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh. Betul. Ya. Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia. Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin rupiah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya. Dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener.
0: Banget
1: ya. Jreng gitu kan.
0: Itu udah kayak wah ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti Bang ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradita biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain. Gitu.
0: Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih Bang dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem. Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius?
2: Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan. Berdasarkan cerita dia dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Bener.
2: Kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi gue nya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya. Iya, semoga teman lo

0: bisa menemukan ini ya.
1: Amin, amin.
0: Jodohnya lah ya.
2: Amin, amin, amin, amin. Jodohnya.
0: Maunya ku diri. Dewasa tuh. Dewasa, dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
2: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
0: Hawa tercipta.
2: Gak usah semua-semua dinyanyiin.
0: Sorry.
2: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Benar-benar. Dan...
0: kata dia apa gitu? Bang,
2: oke Bang, itu aja, makasih. Oh iya, iya benar. Semangat okay, Bang Van Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih Bang,
0: sama siapa?
2: Sama siapa nih katanya?
0: Ada pikiran Bang?
2: Ada pikiran, collab. Ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa Bang?
1: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
0: Oke.
1: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue pengen, gue lagi seneng ini apa Perunggu sama Four Events.
0: Wah.
1: Oke. Keren sih menurut gue, keren.
2: Gokil. Tapi berarti lu juga dengerin maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ya? Ngikutin ya berarti?
1: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya versi gue itu kayak 2000-an band-band sebenernya. 2000-an. Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
0: Iya, bener,
1: keren
0: bener.
1: Menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya. Jadi sebenarnya ada pengulangan cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
1: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simpel lah ya.
0: Iya.
1: Kayak ibaratnya hook-nya lah. Iya.
0: Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
2: Benar. Benar. Alright.
0: Itu thank you ya Hawa ya udah. Hawa ya, udah bertanya ya.
2: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal ciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah atau dari lirik dulu kah atau gimana tuh proses produksinya?
1: Iya, gue dari nada dulu, nada dulu. Terus lirik kan udah jelaskan dapat
0: cerita gua, ya.
1: Nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone.
0: Handphone, gitu kan. Oke.
1: Pas ngikut di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
2: Oh.
1: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya.
2: Kita
1: bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
0: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
1: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
0: Kenapa?
1: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
0: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
1: Sementara sekarang kan 3 menit.
2: 3 menit
1: rata-rata. Itu intro itu sekarang pendek-pendek.
0: Iya, benar.
1: Sementara gue orang yang senang intro. Sama di tengah ada interlude.
0: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
1: Iya, gitu. Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan. Gitu.
0: Di lagu ini gak ada Bang ya interlude ya?
1: Ada. Tetap ada. Akhirnya gue paksa.
0: Ya udah.
2: Ada ego-egonya
0: tetap masukin. Ada idealismenya tetap ada ya.
1: Tetap ada. Cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa? Chorus refrennya.
0: Oh.
1: Gitu. Lebih simpel aja.
2: Lebih simpel aja ya. Benar.
0: Okay, iya sih. Oke. Jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya dengan masih ada interlude. Ini menurut gue penting ya karena enggak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang nggak bisa solo gitar ya zaman sekarang, nggak beda kayak dulu ya.
1: Iya, kalau yang penting tuh buat di live di panggung. Jadi gue bisa minum dulu kalau
2: itu nafas.
0: Sama kalau intro vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya gitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
2: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya bareng sama Bang Martin dan katanya bakal ada live session lah ya habis ini ya.
1: Boleh
2: ya. Oke. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
0: Oke.
2: Jadi buat kamu pastiin, buat kamu tetap dengerin terus MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman bro dua pengen dengerin lagu-lagunya Bang Martin, yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan, bisa kemana nih berarti Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Okay. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat. Bener. Silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi.
2: Kena gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Terlalu dangerous mau gua.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
2: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang.
2: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya. Ada video lirik ada juga Bang.
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin,
1: ya?
2: Langsung MV karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
0: Nah,
2: itu sih lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
0: Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda gak sih? Kayak
0: oh iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang
1: bisa. Oh gitu.
2: Itu di TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Bener.
2: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
1: Itu
0: bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa. Karena bisa cuman ngungkapin aja.
1: Bener.
0: Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir ya, bener. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh.
1: Gitu. Dalam. Tolong diklip ya. Tolong diklip ya bagian itu. Bagian itu tolong diklip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright. Terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes. Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yoi. Main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single sini.
0: Oke.
1: Akan
0: single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya. Oke. Lebih galau lagi lah nih.
0: Sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Dan langsung aja ini dia
1: Gila

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Allah sangat menyukai orang-orang mukmin yang mempunyai pekerjaan. Al-Hadis.
2: Ya, 95.2 RRI Pro 2 FM Lox, mawe teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, Lox Mawe Jotara, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, Egy Putra kembali menyapa malam Sabtu kamu ya. Setelah tadi kamu mendengarkan Music Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan tadi di 19.58 kita udah masuk waktu sholat isya. Lagi-lagi di Lox Mawe Aceh Utara dan sekitarnya. Apa kabar kamu teman Pro 2? Akhirnya setelah sehari doang ya, kita gak ketemu di udara atau dimanapun kamu ya. Karena aku off day yesterday, kemarin aku gak masuk kerja karena off mingguannya aku. Semoga kita bisa nge-recharge ya, hal-hal mungkin yang bagian dari kelelahan kita, bagian dari kerempongannya kita. Namun apapun yang kita rasakan, seberapapun repotnya kita, seberapapun sibuknya kita, seberapapun sakitnya kita, Allah tetap memberikan kemudahan umatnya untuk melaksanakan kewajiban sholat fardu tentunya. Ya kan, yang gak bisa kena air bisa tayamum, ya gak? Pokoknya yang lagi di jalan, yang lagi di luar kota, semua Allah berikan sistem yang benar, tepat guna dan tidak memberatkan umatnya. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita nge-skip sholat isya kita untuk membuktikan bahwasanya kita layak menjadi umat yang senantiasa mengerjakan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya bersama RRI Pro 2 FM Lox Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasy-Nya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksmawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Kamu masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Daripada informasi dari beberapa program di RRI Laksma, teman terbaik kamu, Radio Yanaku. Udah jam 8:30 aja. Wow, malam satu mungkin bagian dari malam yang kamu tunggu-tunggu. Karena ya malam weekend ya, banyak hal mungkin yang sudah kamu rencanakan ini dan itu teman-teman dua. Dan saking banyak rencananya, kamu malah gak fokus gitu ya, mau menuntaskan yang mana terlebih dahulu. Dan ini nih penyakitnya tuh kayak gitu biasanya ya kan. Banyak ingin melakukan ini dan itu, tapi eksekusinya kurang tepat teman-teman dua. Fokuslah pada satu atau dua mungkin ya yang ingin kamu lakukan, apa itu bersama keluarga kamu, sama teman kamu, kerabat kamu, kolega kamu, mitra kamu mungkin. Waduh, berat ya MOU-nya. Ya siapa tahu kamu punya kesepakatan sama siapa yang mau diajak ke sesuatu tempat, ingin melakukan apa, sekedar healing mungkin, tipsi-tipsi gak salah dong ya. Karena itu semua bisa mengurangi yang namanya peluang stres, walaupun terlihat baik-baik saja teman pro 2. Waduh, banyak orang terlihat ceria, aktif dan bekerja seperti biasa, padahal tubuhnya sedang memikul beban stres yang tidak terlihat. Ya, stres bukan hanya soal perasaan tertekan atau pikiran kalut ya. Tubuh sering memberi sinyal jauh lebih dulu sebelum kita menyadarinya. Yang pertama apa aja, Gi? Yang pertama, sering lemes tanpa alasan yang jelas. Nah, ini tuh aku dulu sering, teman bro dua. Kamu tahu gak kenapa? Gara-gara aku tidurnya tuh telat terus. Ya, tidurnya tuh. Dan aku gak tahu ini suatu

tegangnya otot leher dan kepala akibat stres memicu sakit kepala tipe tegang. Sakitnya biasanya terasa seperti ada ikatan yang menekan kepala. Jika muncul beberapa kali dalam seminggu, teman pro 2, ini bisa jadi tanda stres kronis ya. Pola hidup yang, pola tidur yang juga berantakan ini juga termasuk kayak aku bilangin tadi ya. Terkadang orang tuh mikir, enggak kok aku tidurnya cukup kok, lebih dari 4 jam kok gitu kan ya malamnya gitu. Tapi jam berapa dulu kamu tidurnya gitu, kalau kamu tidurnya jam 4 ya podo ae.

udah emang ngomongin soal kerinduan tuh maknanya banyak banget teman Pro 2. Ya bener ya. Bahkan terkadang kita bisa aja merindukan masa-masa yang udah berlalu ya. Cuman ngerinduin masanya doang, ngerinduin suasananya doang, ngerinduin fase-fase yang kemarin mungkin ya. Di saat kamu mungkin belum terlalu banyak tanggung jawab, belum terlalu banyak tekanan, ya kan? Ya, tapi inilah hidup, ya. Yang mau tidak mau semakin kesini ya tanggung jawabnya semakin gede, ya kan? Tapi kan itu semua bukan soal cuma-cuma, ya kan? Ada satu kepuasan dan kenikmatan yang kita rasakan ketika kita berhasil untuk menuntaskan yang namanya tanggung jawab tersebut, ya kan? Apapun itu, ya dari sudut pandang manapun, insya Allah kita bisa kok melaluinya serta menikmatinya, teman Pro 2. Jangan lupa itu, melalui dan menikmatinya, ya. Ini ada Firza, lagunya tuh lumayan lama. Tapi versi yang ini tuh baru 2023 kemarin, barengan sama Eltasya Natasha, barengan nama penyanyi aslinya juga Firza. Tentang rindu, teman Pro 2.

Vlog supaya teman terbaik kamu. Kita naikin temponya boleh ya, biar kamu gak, ini apaan sih malam weekend terlalu lembek gitu. Tenang. Kita awali dengan Die For Me milik Zayn Malik. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra hanya di Pro.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau kamu kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat? Tapi bingung, mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi tahu-taunya hoax? Nah, sekarang kamu nggak usah khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi kamu secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi kamu. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual dari berbagai penjuru daerah, nasional, hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, kamu juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features. Dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan kamu dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, hukum, politik, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui rri.co.id, tidak perlu lagi takut ketinggalan informasi.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
0: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
7: Bila.
0: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Bagaimana tanggal dari jam 9 malam hari ini kamu lebih seneng versi original Selimut Hati miliknya Dewa 19? Atau yang 2025 kemarin di cover ulang oleh Khaled G, teman Pro 2? Beda-beda ya, ini agak-agak nge-JC mania. Kalau di Dewa 19 lebih ke slow rock. Tapi yakin banget, banyak lagu-lagu yang lumayan jadul, ya lumayan lama tuh, tidak akan lekang oleh waktu karena emang diciptakan ngearasemen yang sangat mengenai lubuk hati terdalam. Judulnya aja udah Selimut Hati, wah ya kan? Nih, kita centil-centilan dulu nih bareng Naikila, Tensi, and Chelsea dengan Kasih

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

movie. The title is Go Hey. Masih mendengarkan 95.2 Bordeaux FM Loksemau, ya teman terbaik kamu di malam Sabtu ini, mesti ditemani sama Egy Putra ya.

Selatan, Jalan Merdeka, Perdagangan, Perniagaan ya. Jalan Medan Banda Aceh juga, so pasti di jam segini tuh lumayan padet teman Pro 2. Jadi kalaupun kamu nyetel, bahasanya nyetel. Ya dengerin musik gitu, dengerin Pro 2 FM di mobil ya, yang lagi mobile. Kemanapun tujuan kamu, semoga volumenya gak terlalu kenceng, sehingga nantinya mengganggu konsentrasi kamu dalam menyetir tentunya. Teman Pro 2, kamu sering lumayan perut tidak nyaman ya. Apakah kamu kembung, mual, atau sering BAB? Ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang kamu pajuh, apa yang kamu makan gitu ya. Tapi kamu juga harus tahu karena hubungan antara otak dan usus juga sangat kuat. Ketika stres meningkat, sistem pencernaan langsung merespon ya. Salah satu gejalanya kamu sering banget dengan perut melilit ya. Mudah kembung, nafsu makan hilang, BAB tidak teratur. Banyak orang mengira ini masuk angin, padahal ini juga salah satu sumber yang berpeluang dari stres yang kamu alami, teman Pro 2. Ada lagi nih reaksi tubuh ya, ketika kamu ngerasa ini biasa-biasa aja, ini pernah terjadi sebelumnya, tapi ketika itu terus terjadi dan sering, ini bisa berpeluang menjadi salah satu faktor stres yang ada pada diri kamu, teman Pro 2. Ketika jantung berdegup lebih cepat, kalau lebih sering ya, kok sekali-sekali ya, kayak seminggu sekali, sebulan sekali, enggak apa-apa ya. Apalagi habis olahraga itu biasa itu. Tapi ini dalam sehari itu bisa beberapa kali. Waduh. Kadang emang tubuh terasa biasa-biasa saja. Tetapi jantung berdebar tanpa pemicu jelas, ini adalah efek dari hormon adrenalin yang meningkat. Jika terjadi berulang, ini pertanda tubuh berada dalam mode waspada terus-menerus. Jadi apapun itu kalau berlebihan enggak baik ya. Ingat ya, Dek ya.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

si Rosa Ariel Noah, Nada-Nada Cinta. Kalau nggak salah teman Pro 2, lagu Nada-Nada Cinta ini merupakan debut lagu pertamanya Ocha atau Rosa di Belantika Musik Indonesia. Arasemennya nggak kayak gini sih, kayak lebih slow lagi, lebih pop single gitu, ya kan. Aku inget kok, karena aku besar dengan termasuk karya-karyanya beliau, ya kan. Besar seiringan berjalan pertumbuhan waktu dan usia berbarengan dengan lagu beliau, lagunya Shilon Seven, Dewa 19 juga, Padi juga. Apalagi lagu Sobatus. Oh sobat, maafkan aku mencintainya. Ya Allah, ingat zaman-zaman itu ya. Jujur, malam ini kayak keinget apa yang aku sampaikan ke kamu tuh betul-betul apa yang aku terlintas di benak aku sih. Mengenai fase by fase dalam kehidupan. Gak tahu kenapa. Gak ngeliat apa gitu, gak baca apa gitu. Terlintas aja gitu. Fabio Asher. Boleh kau adu, kawan-kawan.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Hey hey hey, Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
5: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
6: Mungkinkah kita akan bersama?
5: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
7: Kau membuatku debar di dada.
5: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
8: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
4: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
9: Masih ada namamu dalam langkahku.
4: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
10: Kau yang ingin bersama.
4: Ati ICB dengan judul lagu Risau.
11: Tinggi apa kita akan mendaki. Raisa, Bila, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, Rut Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu, dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ya, salah satu lagu teman Pro 2 yang bisa kamu nikmati, apakah itu pagi, siang, sore, malam. Salah satunya Like This from Bruno Mars. Ya, cha-cha-cha. Karena yakin gak terlalu berisik dan gak begitu ganggu mood kamu. Tadinya kalaupun moodnya lagi bad mood, bisa menjadi good mood insya Allah ya. Cuma satu pesan abang, jangan kekencengan kalau muterin musik ya, karena bisa ganggu ke tetangga-tetangga kamu. Ya, diingetin lagi teman Pro 2, besok udah tanggal 15 Agustus ya. Jadi buat kamu yang ngerasa belum membayar iuran listrik, masya Allah, segera bayar sebelum tanggal 20 kalau kamu tidak pengen kena denda ya. Ya walaupun dendanya gak seberapa, tapi ya kalau kita bisa jadi orang yang tepat waktu, kenapa harus molor-molor, ya kan? Itu yang pertama aku lakukan teman berdua ketika awal bulan ya, store-store terus tuh semua yang harus di-storein ya. Jadi jangan takut ngerasa kalau kamu punya limit saldo yang kecil, dikit sesudahnya, sebelum banyaknya menghantui kamu, belum bayar ini, belum bayar itu, belum bayar ono, belum bayar pusing pokoknya ya. Ya yang kewajiban, bukan kayak kredit-kreditan, bukan kayak gitu. Itu juga wajib dibayarin sesuai dengan akadnya ya kan. Jadi intinya adalah mengelola kepribadian kita agar lebih gak cuma disiplin waktu untuk datang ke tempat kerja, tapi juga berusaha lah ya untuk bisa tepat waktu membayar ini dan itu. Karena itu bisa berpengaruh sampai dengan kamu dewasa nanti, sampai dengan kamu tua nanti ya. Jadi kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Kurang lebih seperti itu. Jadilah orang-orang yang tepat waktu dalam segala hal, atau minimal lebih cepat sedikit lah ya dari sebelumnya ya, sebelum kamu punya hal-hal yang kurang baik dalam hidup kamu. Ini kenapa lari sih? Kacau. Puputerin ini nih, nanti deh habis ini ya, habis iklan layanan masyarakat. Ada Madison Beer with Bittersweet teman Pro 2. Egy Putra, apa sih benar-benar kamu semua malam hari ini?
1: Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.
2: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
3: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
2: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
3: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
2: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
3: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
2: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
3: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
1: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intanradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu.
1: Aku
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Pernah menjadi tempat pelarian teman Pro 2, ini bukan satu hal yang mengenakan ya. Dan to be honest, aku gak cuman baru kali ini nge-spill lagu ini buat kamu semua karena masih happening banget. Baru muncul kembali karya seorang Keisha Lefronka yang menceritakan bagaimana sakitnya menjadi tempat pelarianmu saja saat kau tersakiti. Aku sampai ini loh, sampai ngafal liriknya. Jadi kalau udah dengar lagu ini tuh auto nyanyi-nyanyi sendiri tuh kayak lagi menghilangkan segala kepenatan jiwa. Oh my God. Terkadang teman Pro 2 kita terlalu mencari solusi ya kan. Sehingga kita kalau kita gak dapat solusi, kita berusaha untuk menjadi tempat pelarian yang mungkin terlalu banyak dalam hidup kamu teman Pro 2. Tapi tahukah mungkin yang kau butuhkan hanyalah kiblat. Yang kau butuhkan hanyalah sujud kepada Allah, memohon ampun, melaksanakan kewajiban sebagai seorang umat muslim, ya kan? Jadi kalau kamu belum ngerasa sholat isya sekarang, sholat sekarang, karena udah hampir jam 10:30. Bahaya kalau keseringan dan ujung-ujungnya terus-terusan sholat di ujung waktu, nanti Allah murka. Ya, Keisha Lefronka, lari.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Lox Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
3: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja, itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan, kalau enggak aku duluan nih.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah,

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Thank you.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

nih untuk yang bersamanya, Masya Allah. Ini lagu sangat istimewa sekali, mewah, dan benar-benar ngena untuk siapapun yang mendengarkannya dengan perasaan. Untuk yang bersamanya. Anyway, sudah hampir jam 11 malam hari ini, masih kurang 4 menit ya. Seperti biasa, bakal ada penyiar yang pamit dari kamu di jam segini. Karena setelah ini masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music yang bisa kamu denger sampai jam 12 nanti, teman Pro 2. Ada hal yang hanya dititipkan sementara oleh Allah untuk kita semua. Benar ya? Apakah itu umur? Apakah itu jodoh? Apakah itu berupa barang? Pertemanan? Apalagi? Pekerjaan? Apalagi ya? Jabatan? So many more. Banyak hal yang hanya dititipkan sementara buat kita di dunia ini. Dan semoga saja sementara tadi tuh mempunyai andil yang besar selama kita masih memilikinya, ya. Jadi kamu cukup punya tanggung jawab yang bagus ketika kamu masih dimiliki oleh dia. Kamu pernah dicap sebagai teman yang setia, teman yang baik, walaupun pada akhirnya pertemanan itu hanya cukup di sini, ya kan? Ada juga kita cuma dikasih kesempatan usia yang tidak panjang untuk memiliki seseorang. Banyak sih, banyak hal. Dan atas itu semua, kita jadi semakin tahu bahwasanya hidup hanya sementara. Dari beberapa hal yang dititipkan tadi, aku kasih contoh buat kamu tadi gitu ya. Dan semoga di ujung waktu nanti kita akan bisa menjadi pribadi yang berbaik pada orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan segala apapun yang pernah kita miliki di dunia ini, ya. Teruslah menjadi orang baik atau minimal berusaha baik gitu. Baik yang sebaik-baiknya, jangan sampai baik tapi dibodoh-bodohi ya. Aduh, itu perih banget sih. Dan semoga itu semua bisa jadi pengalaman yang bagus buat kita. Kalaupun kebodohan pernah terjadi di masa lalu, kita gak akan menjadi orang yang bodoh untuk kali kedua di masa yang akan datang, teman Pro 2. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, belum salat isya, segera salat isya sebelum kamu ngantuk and bablas ya. Thank you sudah mendengarkan Pro 2 Apa Vlog Semawe, and I'm so sorry kalau ada kalimatku gak ngenakin selama aku nemenin kamu malam hari ini. Ya, besok siang kita ketemu lagi. Egy Putra out. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 26 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui intangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tapi saja tuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Tentang.

Raisa Bila. It Gitaf sediaku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang hatinya dimuliakan Allah, dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka? Padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

atau dua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan pawai budaya dan drum band meriahkan HUT RI di Kota Lhokseumawe. Pemerintah bersama Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe terus mematangkan persiapan pelaksanaan Karnaval Budaya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Lhokseumawe kepada RRI mengatakan persiapan kegiatan telah dibahas melalui rapat bersama seluruh satuan pendidikan terkait. Rapat tersebut melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Lhokseumawe, serta Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. Berdasarkan hasil rapat, pelaksanaan Karnaval Budaya dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus 2026, mulai pagi hingga selesai. Adapun rute yang digunakan direncanakan sama seperti pelaksanaan Karnaval pada tahun sebelumnya. Selain peserta didik, kegiatan pawai budaya juga akan melibatkan para kepala sekolah, sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPA di Kota Lhokseumawe juga direncanakan ikut ambil bagian dalam pawai tersebut. Menurutnya, Karnaval Budaya tahun ini tidak berorientasi pada perlombaan. Kegiatan tersebut bersifat eksibisi dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan masyarakat untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain pawai budaya, penampilan drum band dari Satuan Pendidikan juga menjadi bagian dari kegiatan yang dilaksanakan pada 18 Agustus tersebut. Penampilan drum band nantinya juga akan mendapat penilaian dari Forum Drum Band Kota Lhokseumawe. Penilaian dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Parade Karnaval sebagai bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT RI ke-81. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan kirab bendera merah putih semarakan HUT RI ke-81 di Aceh Timur. Bentangan merah putih sepanjang 81 meter bergerak mengiringi langkah peserta kirab di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Bendera raksasa itu menjadi simbol semangat kebangsaan sekaligus penanda menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kirab bendera merah putih tersebut berlangsung meriah dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah daerah, mahasiswa, pelajar, organisasi, kemasyarakatan, serta masyarakat. Rute kirab dimulai dari lapangan upacara pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Dari titik tersebut, peserta mengelilingi kompleks pusat pemerintahan, kemudian bergerak melewati jalan protokol sebelum kembali dan finish di tribun utama upacara. Dalam amanatnya, Bupati Aceh Timur mengatakan kirab merah putih tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial atau pawai, tetapi memiliki pesan penting untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kirab tersebut menunjukkan bahwa persatuan merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia. Kebersamaan yang ditampilkan dalam kegiatan itu juga menjadi bukti bahwa semangat menjaga Indonesia bukan menjadi tanggung jawab satu kelompok saja, melainkan seluruh elemen bangsa tanpa memandang suku, agama, profesi maupun latar belakang. Selanjutnya kita menuju ke Kota Makmur, juara Piala Bupati dan Wakil Bupati Cup kedua Aceh Utara 2026. Pertandingan final turnamen sepak bola antara Kecamatan Piala Bupati dan Wakil Bupati Cup kedua Kabupaten Aceh Utara tahun 2026 berlangsung sengit. Kecamatan Kota Makmur akhirnya keluar sebagai juara setelah menaklukkan Jambu Ae melalui drama adu penalti di Stadion Krung Mane. Jalannya pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Pemain Jambu Ae, Muhammad Munir, nomor punggung 10, berhasil membuka keunggulan pada menit ke-23. Munir kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-35 setelah berhasil menjebol gawang Kota Makmur. Jambu Ae pun unggul 2-0. Kota Makmur tidak tinggal diam. Ewok pemain bernomor punggung 10 memperkecil ketinggalan pada menit ke-36 sehingga skor berubah menjadi 2-1. Serangan Kota Makmur terus berlanjut. Sahal Anwar nomor punggung 16 berhasil mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Kota Makmur kemudian berbalik unggul ya. Kapten tim Khairul Mundandar nomor punggung 17 mencetak gol membawa Kota Makmur memimpin menjadi 3-2. Dan Jambuaya kembali meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Pemain nomor punggung 7 Andi Ramadana berhasil mencetak gol dan membuat kedudukan menjadi imbang 3-3. Hingga peluit panjang babak kedua dibunyikan, kedua tim tidak mampu menambah gol. Pertandingan pun harus ditentukan melalui adu penalti setelah skor tetap 3-3.
1: Info.
0: Dan drama adu penalti, Kota Makmur tampil lebih efektif dan berhasil menang dengan skor 4-3 atas Jambuaya. Hasil tersebut memastikan Kecamatan Kota Makmur menjadi juara turnamen sepak bola antar Kecamatan Piala Bupati dan Wakil Bupati Cup 2 Kabupaten Aceh Utara tahun 2026 setelah melewati pertandingan final yang berlangsung penuh ketegangan. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

Sudah teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, selamat pagi teman Pro 2. Hai hai hai. Ya, pagi-pagi harus tetap semangat teman Pro 2 ya. By the way, dalam memulai hari teman Pro 2 ya, jangan lupain sarapan, olahraga juga teman Pro 2 gitu ya, karena supaya ya tubuh kita tuh siap lah gitu ya untuk menjalani hari, walaupun mungkin hari ini kita nggak kemana-mana gitu ya. Ya dalam artian mungkin nggak ya, karena weekend juga ya tahun Pro 2, mungkin santai aja di rumah atau seperti apa kayak gitu ya, atau mungkin memang udah ada rencana mau kemana kayak gitu tahun Pro 2 ya, mau jalan bareng temen ya, atau mungkin bareng keluarga dan segala macamnya, sekedar melepas penat aja kayak gitu ya. Ya kan kita nggak tahu tahun Pro 2 gitu ya, mungkin sebagian dari kita tuh kayak menghabiskan waktu liburnya tuh ya untuk bareng keluarga di rumah aja, atau mungkin memang harus bepergian kayak gitu dan segala macamnya lah tahun Pro 2.

Nah, atau mungkin tahun kedua kalian udah apa ya? Udah punya rencana gitu ya, bakalan sarapan di mana hari ini gitu nomor 2 ya. Walaupun kalian rencananya bakalan keluar untuk sarapan, tapi jangan lupa juga ya, seperti biasanya setelah bangun tidur nomor 2 mencoba lakukan perenggangan sedikit ya. Terus juga jangan lupa minum air putih yang banyak supaya metabolisme tubuh kamu tuh menjadi lebih baik gitu nomor 2 ya. Sehingga kamu juga nanti enggak kesusahan dan enggak apa ya maksudnya ya udah ketika bangun siap-siap ke kamar mandi dan segala macamnya udah beres semua gitu, enggak ketika lagi di perjalanan kamu malah pengen ke kamar mandi dan segala macamnya gitu loh tahun pro 2 ya. Nah, kalau kita ngomongin soal sarapan nih tahun pro 2 ya, atau mungkin tempat sarapan gitu ya, karena ya let's say kita bilang mungkin dari beberapa orang ya di Kota Lhokseumawe banyak juga yang sarapan di luar gitu kan, berdua bareng keluarga, bareng teman-teman gitu ya. Apalagi dengan budaya ngopinya kita orang Aceh teman berdua gitu ya, pasti pagi-pagi udah nyari warkop aja nih kayaknya. Nah, by the way teman berdua, ada beberapa tempat yang memang menjadi favorit lah ya bagi para Gen Z, dan juga kayaknya bukan para Gen Z aja sih, bukan cuman generasi muda aja ya, ada beberapa lah gitu ya. Salah satunya mungkin yang paling legend itu Warko Patra ya tahun nomor 2 ya. Ini yang cukup luar biasa memang. Jadi kayak ya banyak orang juga yang kesana gitu. Ini salah satu tempat legend banget tahun nomor 2, tempat sarapan gitu ya, yang memang cukup luar biasa, menyajikan ada beberapa menu juga gitu ya. Banyak orang yang menuju ke sana lah kayak gitu ya, ketika mungkin di akhir pekan ya atau weekend tahun pro 2. Ini cukup menarik dan juga cukup ini juga untuk mengisi waktu liburan bareng keluarga gitu ya, atau ya bilangnya hanya sekedar melepas penat lah kayak gitu tahun pro 2 dari rutinitas yang beberapa hari yang lalu udah kita lewatin gitu ya, mungkin ada yang padat, hektik dan segala macamnya gitu ya. Ya gak apa-apa lah tahun pro 2, ada beberapa pilihan memang kalau kalian mau sarapan di Kota Lhokseumawe tahun pro 2 banyak banget malah ya. Nah, kalau kalian mau bubur ada, kalau kalian mau nasi ada ya, bebas sih sebenarnya tahun pro 2, banyak banget tempat-tempat yang memang menjadi favorit ya para generasi muda. Para kamu-kamu tahun pro 2 kayaknya wajib lah ya. Karena kayaknya udah menjadi kebiasaan atau habit juga nih tahun pro 2 ya. Kalau misalnya udah weekend ya kayaknya enaknya sarapan di luar deh gitu ya. Karena mungkin mengingat dan menimbang ya, kalau ngebuat sarapan sendiri tuh kayaknya wah butuh waktu lagi ya dan segala macamnya gitu. Tapi by the way teman pro 2, kalian tim yang memang makan sarapan itu harus yang bubur atau kadang-kadang ya nasi, atau bahkan mungkin boleh lontong dan segala macamnya lah teman pro 2, atau kue-kue aja gitu ya. Dan by the way teman pro 2, kalau kita ngomongin soal nasi ya, sebenarnya ada berapa banyak sih kandungan gula di dalam nasi putih ini sendiri ya. Nah, bagi banyak orang Indonesia, nasi ini merupakan makanan yang hampir selalu ada lah pada setiap waktu makan. Nah, termasuk sarapan kan teman berdua kan. Namun masih banyak orang yang mengira nasi ini mengandung gula dalam jumlah yang tinggi sehingga dihindari, terutama oleh orang yang sedang menjaga pola makan atau kadar gula darah teman berdua. Nah, lantas berapa banyak nih kandungan gula di dalam nasi? Nah, faktanya dalam 100 gram nasi putih terdapat sekitar 0,05 gram ya gula alami. Kendati demikian, kandungan karbohidratnya cukup tinggi sehingga dapat diubah menjadi glukosa saat dicerna tubuh. Untuk lebih jelasnya ya, mari kita kulik-kulik teman bro 2 ya, beberapa banyak sih sebenarnya kandungan gula di dalam nasi gitu ya. Kandungan gula alami dalam 100 gram nasi putih itu berkisar seperti yang tadi udah saya bilang, 0,5 gram ya, 0,05 gram. Sedangkan kandungan karbohidratnya mencapai sekitar 28 gram. Artinya nasi sebenarnya nggak mengandung banyak gula. Namun karena sebagian besar kandungannya berupa karbohidrat, terutama pati ya, nasi tetap dapat mempengaruhi kadar gula darah setelah dikonsumsi. Nah, saat masuk ke dalam tubuh, karbohidrat pada nasi akan dipecah menjadi glukosa teman pro 2, yaitu bentuk gula sederhana yang kemudian diserap ke dalam aliran darah. Proses ini dapat menyebabkan
kadar gula darah meningkat, terutama jika nasi dikonsumsi dalam porsi yang besar. Nah, itulah sebabnya orang dengan diabetes atau yang sedang menjaga kadar gula darah disarankan memperhatikan porsi nasi yang dikonsumsinya, teman-teman Pro 2. Nah, so, apakah nasi bisa menyebabkan diabetes, teman-teman Pro 2? Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi nasi putih dalam jumlah yang besar secara rutin dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 dibandingkan dengan orang yang lebih sering mengonsumsi nasi merah. Nah, salah satu alasannya, nasi putih memiliki indeks glikemik atau GI yang relatif tinggi, teman-teman Pro 2. So, indeks glikemik merupakan ukuran seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat itu diubah menjadi glukosa dan diserap ke dalam aliran darah. Semakin tinggi nilai GI satuan makanan, maka semakin cepat pula kadar gula darah meningkat setelah dikonsumsi. Meski begitu, makan nasi putih tidak serta-merta menyebabkan diabetes. Nah, risiko penyakit ini dipengaruhi oleh banyak faktor, teman-teman Pro 2, seperti pola makan secara keseluruhan, aktivitas fisik, terus juga berat badan, terus juga ada sedikit, nggak sedikit sih, maksudnya ada beberapa juga faktor genetik, teman-teman Pro 2. Karena itu, nasi putih tetap bisa dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang, asalkan porsinya tidak berlebihan dan dipadukan dengan sumber protein, serat, serta sayuran untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, teman-teman Pro 2. Nah, sebenarnya ada tips sih, teman-teman Pro 2, untuk mengonsumsi nasi agar lebih sehat, teman-teman Pro 2. Ya, maksud mengonsumsi nasi putih tidak harus dihindari. Untuk menerapkan pola makan yang sehat, kuncinya adalah memilih jenis beras, terus juga mengatur porsi dan mengolahnya dengan cara yang tepat. Nah, yang pertama itu pilih beras merah jika memungkinkan, ya teman-teman Pro 2 ya. Beras merah mengandung lebih banyak serat, terus juga vitamin B dan mineral seperti zinc dibandingkan beras putih. Kandungan seratnya juga membantu memperlambat proses pencernaan sehingga kenaikan gula darah setelah makan cenderung lebih terkendali. Nah, yang selanjutnya, teman-teman Pro 2, batasi porsi nasi putih dan padukan dengan lauk yang bergizi. Jika lebih menyukai nasi putih, teman-teman Pro 2, usahakan mengonsumsinya dalam porsi yang sesuai, lengkapi dengan sumber protein, sayuran atau biji-bijian seperti quinoa ya, agar kandungan serat dan proteinnya lebih tinggi sehingga membuat kenyang lebih lama. Nah, dan selanjutnya, teman-teman Pro 2, dinginkan lalu panaskan kembali nasi. Nah, mendinginkan nasi yang sudah matang lalu memanaskannya kembali sebelum dikonsumsi dapat meningkatkan kandungan pati resisten, teman-teman Pro 2 ya. Jenis pati ini dicerna lebih lambat sehingga membantu mengurangi lonjakan gula darah setelah makan. Nah, teman-teman Pro 2. Dan selanjutnya, variasikan jenis nasi dan tambahkan sayuran. Nah, sesekali coba konsumsi jenis nasi lain ya, seperti beras hitam atau beras liar ya, yang kaya serat dan antioksidan, teman-teman Pro 2. Kamu juga bisa mengganti sebagian porsi nasi dengan sayuran atau kacang-kacangan agar kandungan serat, protein, dan nutrisinya semakin lengkap, teman-teman Pro 2. Setelah mengetahui berapa banyak kandungan gula di nasi, kamu nggak perlu langsung menghindarinya. Kuncinya adalah mengatur porsi dan memadukan dengan makanan bergizi agar tetap menjadi bagian dari pola makan yang sehat. Gitu, teman-teman Pro 2 ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian memang mau sarapan dengan nasi putih gitu ya. Nasi gurih bahkan nasi lemak dan segala macamnya lah ya, teman-teman Pro 2. Atau mungkin nasi perang, nasi kucing. Banyak banget jenis nasi, teman-teman Pro 2 ya. Pada intinya kan nasi juga, maksudnya ya nasi putih, teman-teman Pro 2 gitu ya. Dan kalau bisa porsinya disesuaikan, teman-teman Pro 2. Terus juga ditambah dengan protein ya, karbohidrat dan segala macamnya lah gitu ya, sayur-sayuran, kacang-kacangan dan segala macamnya, teman-teman Pro 2. Supaya apa? Supaya terkontrol juga kayak gitu. Nah, supaya kadar gula darah juga enggak langsung naik gitu, teman-teman Pro 2. Jadi boleh aja kamu makan ya, walaupun termasuk sarapan berat lah ya, makan nasi kayak gitu. Ya, tapi kalau porsinya tepat dan juga sesuai, kayaknya gak bakalan berlebihan juga deh, teman-teman Pro 2 ya. Tapi kalau bisa sih jangan setiap hari ya, jadi diganti-gantilah menu sarapannya supaya kita juga gak bosan kan, teman-teman Pro 2 gitu ya. Hari ini nasi, besok apa gitu ya, roti atau apa gitu ya. Jadi ya terbiasa juga gitu, teman-teman Pro 2. Nah, ini penting juga sih sebenarnya, teman-teman Pro 2, karena ketika kita makan kadang-kadang kita lupa gitu ya. Gak ada remnya gitu, teman-teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa,
Semoga ini bisa menjadi inilah ya, ilmu untuk kita bersama gitu tahun pro 2. So by the way teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI, Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Bawai, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng dengan Chef juga pastinya, teman Pro 2 ya. Setelah tadi kita ngebahas soal sarapan ya, teman Pro 2, jangan lupa juga untuk olahraga ringan, teman Pro 2. Karena olahraga ringan ini cukup berpengaruh juga gitu ya, supaya otot-otot kamu tuh ada perenggangannya gitu, ada pemanasannya juga gitu ya. Jadi nggak salah-salah nih ketika kamu mulai melangkah gitu ya, mulai mungkin kamu udah mau mulai merapikan rumah kamu dan segala macamnya gitu ya. Walaupun itu termasuk olahraga juga, teman Pro 2, karena terus bergerak ya. Menyapu halaman rumah misalnya gitu, teman Pro 2 ya, itu termasuk olahraga juga sih gitu ya. Cuman jangan lupain perenggangannya ya, teman Pro 2. Jangan kalian bangun-bangun terus malah lihat handphone gitu ya.

Ya, by the way, teman Pro 2, kalau kamu keseringan ngopi juga di pagi hari, teman Pro 2 ya, ini kalau bisa lebih bagus kopi yang memang rendah gula gitu ya. Kenapa rendah gula? Maksudnya yang less sugar lah gitu ya. Ya, jadi kopi hitam itu sebenarnya bagus teman Pro 2 ya. Bagus untuk kesehatan kamu ya. Ada beberapa juga yang bahkan bisa mencegah kanker gitu teman Pro 2. Ada mencegah beberapa penyakit lainnya juga gitu teman Pro 2 ya. Ya kalau bisa gulanya jangan terlalu banyak lah gitu ya. Terus juga jangan terlalu sering dipadukan dengan susu gitu teman Pro 2 ya. Ya boleh-boleh aja kalau sesekali mah enggak apa-apa gitu ya. Ini juga cukup menarik sebenarnya teman Pro 2 ya. Karena budaya ngopi di kita gitu teman Pro 2 ya, kita sebagai orang Aceh kayaknya udah cukup melekat dengan budaya ngopi di pagi hari ini, bukan cuman di pagi hari kayaknya ya. Pagi, siang, sore, malam bahkan gitu ya. Ya, karena cukup melekat lah budaya mengopi ini dengan kita orang Aceh gitu teman Pro 2. Dan ya, yep, by the way teman Pro 2, sebagai pengingat kita ya, kalau bisa kopinya dijaga gitu ya. Boleh minum kopi teman Pro 2 ya. Kalau bisa juga perutnya harus sudah terisi sedikit ya, jangan langsung ngopi ya, jangan langsung kopi nih ya, ada air putih dulu dan segala macamnya lah ya. Jadi nggak langsung kaget nih lambung kamu gitu teman Pro 2. Jangan so ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya. Tetap stay tune terus di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Bawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksbawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.